0: dimainkan pagi ini. Setiap pagi itu kayak hari ulang tahun. Selalu ada doa baru, harapan baru, dan tentu saja yang paling spesial adalah nyarap kuy bareng sama Dani Lopez. Yuk bikin pagi kamu lebih semangat dan lebih seru di
1: Nyarap Kuy.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
4: 97,1 FM Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist. Selamat pagi Sobat RDI, selamat pagi Indonesia. Halo halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih di hari Selasa 4 Agustus 2026? Kembali hadir Dani Lopez di sini di Nyarap Kuy, nyariin acara pagi kuy yang bakal nemenin kamu semua dari jam 7 sampai jam 10 nanti. Semangat semuanya ya di hari Selasa, Selasa dekat kamu setiap hari atau selamanya ya. Dan pagi ini Sobat RDI jam 7 sampai jam 8 seperti biasa kita ada temennya dong ya, selalu ditemenin sama Hotin Cream yang bertahun-tahun sudah menjadi teman harian kita semua. Atasi capek karena kerjaan, redakan nyeri otot olahragawan, dan cocok untuk dipakai saat pegal jalan-jalan. Hotin Cream juga bisa digunakan sebelum olahraga atau aktivitas untuk pemanasan. Tinggal balurin aja Hotin Cream karena punya basis krim yang aman dan nyaman dipakai di kulit, tidak lengket tanpa bekas, dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan baju. Hotin Cream juga sudah bersertifikat halal dan mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Variannya banyak, tinggal pilih aja ya, mulai dari Hotin Cream Original, Hotin Cream Strong, terus ada Hotin Cream Aromaterapi, ada juga Hotin DCL, ini untuk redakan rematik, kesel leo, nyeri otot, dan nyeri sendi. Ada juga Hotin Koyo Aromaterapi, terus ada juga Hotin Balsam yang extra hot, ada juga Hotin Go yang dilengkapi dom, aplikator, dan cap pijat, terus ada juga Hotin Tube ukuran 30 gram yang baru, travel size harganya 10 ribuan, ada juga Hotin Hot Spray yang praktis tinggal semprot, terus ada juga Hotin Cool Gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax. Follow Instagramnya ya di @hotincream.id, TikToknya di hotincream.idn. Siap gerak aktif maksimal dengan Hotin Cream. Hotin Cream panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.

0: Kamu pengen dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Haduh.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hot Tin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
4: Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Celebrities Trexis balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Hot In Cream, panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Selamat pagi semuanya yang pengen ikutan gabung ya lewat Burjo, karena seperti biasa kalau di Nyarapku jam 7 sampai jam 8 ada Burjo buruan joget biar namanya dicolek, disenggol, disapa ya. Biar tema eksis pagi ini Sobat RDI langsung ikutan gabung aja ya, kirim salam buat siapa aja pagi ini atau mau ngingetin sekedar ngingetin sarapan pagi ini gitu ya. Boleh langsung ikutan gabung atau lewat fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Ratu Keong Rajun udah siapnya pakai rawa, keong darat, keong sawah.

0: Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook @RDI971.

0: Indonesia dan selebritis terexist. Dasar netizen dari Dahlia. Ngaterin kita balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Hotin Krim. Panasnya pas hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal. Informasi buat Sobat RDI yang lagi di rumah, lagi di jalan, lagi dimanapun kalian berada. Ini informasi dari inews.id. Kepala BGN copot 137 kepala SPPG gegara berbagai pelanggaran maksudnya ya. Termasuk kasus keracunan. Tuh, udah ada 137 kepala SPPG yang dinonaktifkan atau dicopot Sobat RDI sama kepala BGN. Karena memang pelanggaran ini meliputi kasus keracunan makanan hingga pelanggaran disiplin terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Dan pencopotan ini juga menyasar kepala SPPG Karangturi di Semarang yang menangani dapur penyebab kasus keracunan di SMKN 6 Semarang. Jadi tidak boleh terjadi lagi ya. Zero tolerance katanya terhadap kasus keracunan ini karena menyangkut nyawa, menyangkut kondisi kesehatan dan keamanan dari anak-anak kita, kemudian ibu hamil, menyusui dan juga balita-balita. Karena memang sejumlah kepala SPPG diberhentikan ini karena pelanggaran disiplin lain, termasuk dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dana. Ya, tindakan disiplin pokoknya diberhentikan indisipliner dan kasus keracunan terdahulu juga. Kemudian ada phishing itu uangnya dia berwenang untuk mencairkan uang tapi kemudian mengaku scam, kena scam lah ya, kemudian uangnya hilang dan seterusnya. Seperti itu yang bandel-bandel, yang nakal-nakal gitu ya. Karena BGN ini kan tidak lagi mengkategorikan kasus keracunan sebagai kejadian menonjol, melainkan sebagai kejadian fatal karena menyangkut nyawa serta kondisi kesehatan penerima manfaat program MBG. Seperti itu, karena setiap kasus keracunan akan selalu langsung ditindak dengan penghentian sementara operasional dapur atau SPPG terkait sembari dilakukan investigasi. Karena ini sebetulnya baru langkah awal aja ya untuk pencopotan ini, sebelum dilakukan investigasi lebih lanjut untuk menilai adanya tidaknya unsur kelalaian maupun pelanggaran lain. Dan nanti hasil investigasinya akan menjadi dasar bagi BGN untuk menentukan sanksi lanjutan, termasuk kemungkinan pemecatan sebagai ASN PPPK atau tidak memperpanjang kontrak lagi. Seperti itu ya, karena memang yang namanya juga udah judulnya aja udah makanan bergizi gratis ya. Itu semuanya juga harus bergizi, sehat dan juga fresh. Jangan sampai lagi panas-panas kemudian ditutup, makannya nanti agak siangan atau jam 9 pagi gitu ya. Jadi uapnya sudah menyatu dengan makanan lainnya, akhirnya menjadi racun. Itu dia, perlu diperhatikan ya. Dan tidak mudah menjadi kepala SPPG. Jadi tolong biar tidak ada yang dicopot lagi. Dari 137 udah cukup ya, jangan sampai nambah lagi Sobat RDI ya. Kita titip pesan aja, tetap memberikan menu yang bergizi untuk anak bangsa.
1: Sini-sini, aku traktir kamu ya, makanan enak. Pada mau kan?
2: Kayaknya enggak deh. Makasih ya tawarannya.
1: Terus, maunya apa?
2: Aku maunya dengerin Dai Lopez aja di Nyarapkuy.
3: Nyarapkuy, dari jam 7 sampai 8 pagi, dipersembahkan oleh Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
4: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Betul bang, saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis, gak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, yeah.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook @RDI971.

0: hari ulang tahun kamu, kamu pengen dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Haduh.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
1: Ntar dulu orang ngomong siaran dulu Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Celebrities Terexist. Balik lagi di Jarapku yang dipersembahkan Hotin Cream, panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Ratu Keong Racun mau mulai lagi Sobat RDI ya. Nyapa kalian buat yang udah ikutan gabung di 0815 1468 9995, dan yang udah ikutan gabung lewat fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Kalau bilang gak kedengeran musiknya, dengerinnya lewat radio ya. Gak

Yuk, pagi ini lanjut lagi nih Sobat RDI ya. Mau ngabisin buat yang udah ikutan absen lewat WhatsApp di 0815-1468-9995. Dan yang menurut gua kaku, yang udah ikutan gabung lewat fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Nah ini tapi sebelumnya ngucapin terima kasih dulu dong buat Hot In Cream yang udah nemenin kita selama 1 jam dari jam 7 sampai jam 8 ya. Hot In Cream, terima kasih ya sudah bertahun-tahun menjadi teman harian kita semua. Atasi capek karena kerjaan, redakan jari otot olahragawan, dan cocok untuk dipakai saat pegal jalan-jalan karena bisa digunakan sebelum olahraga atau aktivitas untuk pemanasan. Tinggal balurin aja Hot In Cream, karena punya basis krim yang aman dan nyaman dipakai di kulit, tidak lengket tanpa bekas, dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan baju. Sudah bersertifikat halal, sudah dapat top brand juga sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Variannya banyak, mulai dari yang original, ada yang strong, ada aromaterapi, ada Hotin DCL juga ini untuk redakan rematik, keseleo, nyeri otot, dan nyeri sendi. Ada Hotin Koyo aromaterapi, terus ada Hotin Balsam yang extra hot, ada juga Hotin Go yang dilengkapi dom, aplikator, dan kepijat. Ada juga Hotin Tube ini ukuran 30 gram yang baru ya, travel size, harganya 10 ribuan. Terus ada Hotin Hot Spray yang praktis tinggal semprot. Ada juga Hotin Cool Gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax. Follow makanya Instagramnya ya di @hotincream.id, TikToknya di hotincream.idn. Siap gerak aktif maksimal dengan Hotin Cream. Hotin Cream panasnya pas, hotnyain sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Yuk lanjut lagi, besok kita ketemu lagi sama Hotin Cream. Kita mau nyapa lagi keong racunnya, pak keong darat, keong sawah, keong raw.

0: tiap hari itu ulang tahun.
1: Pengen dapat kado atau pengen diucapin?
0: Enggak, biar bisa dengerin Dai Lopez di Nyarap Kuy tiap hari.
1: Ya kan, Nyarap Kuy ada setiap hari dari Senin sampai Jumat, mulai dari jam 7 sampai jam 10 pagi.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hot Tin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 10:30 sampai 6:30 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Morning Brief adalah program eksklusif Kompas.com Plus. Setiap pagi kami kirimkan khusus untuk member agar tetap update dengan isu terkini yang disajikan singkat dan padat, cocok kamu nikmati sambil commuting, sarapan pagi, atau bahkan sebelum mulai kerja. Presiden Prabowo mengaku diminta berdialog dengan Korea Utara, kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2, hingga Komdigi tegur YouTube gara-gara ulah kreator konten. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida. Inilah Morning Brief edisi Selasa, 4 Agustus 2026. Berita pertama, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengaku diminta Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung untuk membantu membuka dialog dengan Korea Utara. Menurut Prabowo, permintaan itu disampaikan saat dirinya melakukan kunjungan kenegaraan ke Seoul pada April lalu. Ia pun menyatakan kesediaannya mengunjungi Pyongyang apabila diminta secara resmi menjalankan peran tersebut. Menanggapi pernyataan tersebut, kantor Presiden Korea Selatan menyatakan bahwa Seoul meyakini Indonesia dan negara-negara lain yang memiliki hubungan baik dengan Korea Selatan maupun Korea Utara dapat memainkan peran konstruktif dalam mendorong hidup berdampingan secara damai di Semenanjung Korea. Negeri ginseng tersebut juga menyatakan terus menjajaki berbagai cara untuk bekerja sama dengan negara-negara tersebut. Namun, pernyataan itu tidak secara eksplisit mengonfirmasi bahwa Lee memang meminta Prabowo mengunjungi Korea Utara. Berita berikutnya, kapal motor penyeberangan Mutiara Sentosa 2, rute Surabaya-Makassar, terbakar di perairan wilayah Madura, Jawa Timur pada hari Minggu pagi yang lalu. Kebakaran kapal yang membawa sekitar 250 orang tersebut memicu operasi evakuasi oleh tim SAR, gabungan, dan sejumlah kapal yang berada di sekitar lokasi. Data sementara menunjukkan, total korban yang dievakuasi adalah 232 orang, 5 diantaranya meninggal dunia. Kementerian Perhubungan menyatakan, saat ini sedang dilakukan investigasi mengenai penyebab kebakaran, serta beberapa hal yang janggal, seperti ketidaksesuaian data manifest penumpang. Listrik padam di sejumlah wilayah Jakarta dan Tangerang Selatan pada Senin pagi kemarin. PLN mengatakan, ada gangguan suplai listrik dari gardu induk Gandul ke arah Cirendeu, Tangerang Selatan. Lampu padam sekitar jam 5 pagi dan berangsur-angsur dipulihkan hingga sekitar jam 7 pagi. PLN telah menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan akibat gangguan tersebut. Selanjutnya, bom bunuh diri meledak di area luar kantor polisi Kota Kabal, Lembah Swat, Provinsi Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan, pada hari Minggu malam, Minggu lalu. Aksi teror di kawasan yang berdekatan dengan perbatasan Afghanistan tersebut merenggut sedikitnya 14 korban jiwa dan melukai 22 orang lainnya. Kepolisian mengatakan, pelaku meledakkan bom dalam rompinya saat petugas kepolisian mencoba menghentikan dan menggeledahnya. Ledakan itu terjadi di persimpangan jalan tempat ratusan warga tengah berkumpul menggelar aksi demonstrasi damai yang menuntut pemerintah mengambil tindakan tegas atas maraknya kembali aksi kekerasan di Lembah Swat. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menegur YouTube karena konten kreator Bigmo. Konten kreator bernama Asli Muhammad Jana itu diadukan ke Polda Metro Jaya karena menampilkan promosi produk rokok elektrik vape melibatkan anak-anak. Komdigi memberi waktu 3 hari untuk YouTube menindaklanjuti konten siaran langsung Bigmo tersebut dengan ancaman sanksi berupa teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara layanan, hingga pemutusan akses terhadap sistem elektronik. Provinsi Lampung bersiap mencatat sejarah baru di bidang teknologi antariksa. Jika tidak ada perubahan jadwal, satelit Lampung 1 akan meluncur ke orbit pada Rabu, 5 Agustus 2026 dari laut lepas pantai Shandong, China. Peluncuran tersebut menjadi tonggak baru transformasi digital Lampung melalui pemanfaatan teknologi satelit untuk mendukung pembangunan berbasis data. Satelit Lampung 1 dikembangkan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Lampung dengan perusahaan antariksa asal China, Star Vision. Lampung 1 dirancang untuk mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Lampung, terutama pada sektor ekonomi kelautan, pengelolaan lingkungan, hingga pengembangan industri berbasis data. Satelit tersebut juga dibekali teknologi pencitraan hiperspektral multiband yang dipadukan dengan artificial intelligence di dalam satelit. Berita terakhir, pendaki gunung ternama asal Inggris Nepal, Nirmal Purja, meninggal dunia bersama 9 anggota tim ekspedisi lainnya akibat bencana longsoran salju di Gunung Broad Peak, bagian dari pegunungan Karakoram yang masuk di wilayah Pakistan. Jasadnya ditemukan oleh tim penyelamat pada ketinggian sekitar 5.700 meter di atas permukaan laut. Pria yang akrab disapa Nimsdai tersebut mengukir sejarah dunia pada 2019 usai menaklukkan 14 puncak gunung berketinggian di atas 8.000 meter hanya dalam kurun waktu 189 hari atau sekitar 6 bulan. Pencapaian tersebut mematahkan rekor dunia sebelumnya yang membutuhkan waktu hingga lebih dari 7 tahun. Perubahan terjadi dengan cepat, hanya yang paham situasinya yang akan melangkah ke depan. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
0: Demikian Morning Brief kompas.com Mandalika.

0: Assalamualaikum, Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Somat. Ada apa, Mat?
0: Waduh, maaf nih, Pak Haji.
1: Emang kenapa?
0: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih, Pak Haji.
1: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh. Biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
2: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma. Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra. Terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

kasih Anda masih terus betah bersama kami hingga saat ini. Warga Mandalika, kita update dulu informasi dari dunia internasional untuk hari ini. Komisaris Regional Dodoma Rosemary Senyamul menyampaikan pada minggu kemarin warga 8 orang meninggal dan 66 orang lainnya mengalami luka-luka akibat tabrakan yang melibatkan dua bus di Dodoma, Tanzania. Dikabarkan warga Mandalika 7 orang meninggal di lokasi kejadian, sementara 1 orang meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit rujukan regional Dodoma akibat luka-luka yang dideritanya. Hal ini diungkapkan Senyamul kepada surat kabar The Citizen. Ia menuturkan insiden tersebut terjadi pada Minggu pagi 2 Agustus di distrik Bahi. Kecelakaan bermula ketika salah satu pengemudi bus berusaha menyalip kendaraan lain secara ugal-ugalan. Senyamul menyatakan seluruh korban luka-luka telah dievakuasi ke sejumlah fasilitas kesehatan untuk mendapat penanganan lebih lanjut, dengan 9 orang diantaranya saat ini berada dalam kondisi kritis. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: Kono, kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
1: Oke ya.
0: Buruan, Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
1: Iya, ayah. Kono mandi nih.
0: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio.
2: 88.4 Radio Lombok.
3: Krisna.
4: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
3: Pelarian aja nih.
4: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
3: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
4: Emang pada sakit apaan mereka?
3: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
4: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
3: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
4: Yah, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
3: Dijamin nih khasiatnya.
4: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
3: Makasih sob. Jadi mana minyak oles bokasinya?
4: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
3: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
5: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
6: Minyak oles bokasi Leman ramuan Pak Oles pasti top chef.

0: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
1: Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
2: Mandalika Radio.

0: sorry about that.
1: Ada lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Radio Mandalika, 88 FM.
2: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
3: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
2: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
3: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
2: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
1: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
4: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
1: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

0: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah resmi meluncurkan program Besti bersama siswa tanam cabai atasi inflasi sebagai bagian dari gerakan menanam cabai atau GMC yang melibatkan satuan pendidikan di seluruh daerah. Kegiatan yang dipusatkan di SMP Negeri 1 Praya Tengah pada hari Sabtu kemarin diikuti secara daring oleh sekolah-sekolah lainnya di Kabupaten Lombok Tengah. Peluncuran program tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Lombok Tengah Dr. Haji Muhammad Nur Syahsos MSI, Sekretaris Daerah Lombok Tengah Haji Lalu Firman Wijaya STMT, Asisten 2 Sekda Lombok Tengah, dan juga Komisi 2 DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Direktur Bank NTB Syariah, Perwakilan Bulog, para Kepala OPD, Ketua TP PKK Kabupaten Lombok Tengah, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Lombok Tengah, serta Kepala Sekolah Sekabupaten Lombok Tengah. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Lombok Tengah menegaskan bahwa pengendalian inflasi khususnya pada komoditas cabai yang kerap mengalami fluktuasi harga memerlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Salah satu upaya nyata yang dapat dilakukan adalah membangun kesadaran dan budaya menanam sejak dini melalui lingkungan pendidikan. Menurutnya, sekolah merupakan tempat yang sangat strategis untuk menanamkan nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan, ketahanan pangan, serta membangun karakter generasi muda yang inovatif dan produktif. Melalui program Besti, peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan di ruang kelas, tetapi juga pengalaman langsung dalam membudidayakan tanaman yang memiliki nilai ekonomi dan bermanfaat bagi masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, sekolah penyuluh pertanian lapangan atau PPL, kelompok tani serta seluruh pemangku kepentingan agar program ini berjalan optimal. Pendampingan teknis mulai dari proses penanaman hingga masa panen dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan keberhasilan gerakan menanam cabai di setiap sekolah. Selain itu, Wakil Bupati berharap para kepala sekolah dapat mengintegrasikan gerakan menanam cabai ke dalam proses pembelajaran sehingga siswa tidak hanya memahami teori tetapi juga memiliki keterampilan, kepedulian terhadap sektor pertanian dan kesadaran akan pentingnya menjaga stabilitas harga pangan. Ia optimistis apabila dikelola dengan baik, hasil panen nantinya tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan sekolah, tetapi juga berpotensi memberikan kontribusi terhadap pengendalian inflasi di Kabupaten Lombok Tengah. Lebih lanjut, ia mendorong agar program Besti terus dikembangkan ke berbagai lembaga pendidikan lainnya, termasuk pondok pesantren yang memiliki potensi lahan cukup luas untuk mendukung gerakan ketahanan pangan. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kabupaten Lombok Tengah, Dr. Andus Haji Lalu Idham Halid MPD, selaku Ketua Panitia menyampaikan bahwa program Besti merupakan bentuk nyata kontribusi sektor pendidikan dalam mendukung salah satu dari 9 langkah strategis nasional pengendalian inflasi, yaitu gerakan menanam khususnya pada komoditas cabai yang sering mengalami fluktuasi harga. Ia menjelaskan pada tahap awal program ini telah melibatkan 86 sekolah menengah pertama atau SMP yang tersebar di 12 kecamatan serta 165 sekolah dasar atau SD di 3 kecamatan yaitu Praya, Praya Tengah, dan Jonggat. Menurutnya program Besti tidak sekedar mengajak siswa menanam cabai tetapi juga mengintegrasikan kegiatan tersebut ke dalam kurikulum sekolah sebagai sarana pembelajaran tentang pertanian, ketahanan pangan, pendidikan karakter, serta kepedulian terhadap lingkungan. Sebagai bentuk dukungan, setiap SMP menerima bantuan 125 bibit cabai, sedangkan setiap SD memperoleh 50 bibit cabai. Sekolah bertanggung jawab menyediakan lahan, melakukan penanaman dan merawat tanaman agar dapat berproduksi secara berkelanjutan selama 1 hingga 2 tahun ke depan. Untuk mendukung keberhasilan program, Dinas Pendidikan juga menggandeng penyuluh pertanian, lapangan, dan kelompok tani agar memberikan pendampingan teknis kepada sekolah, mulai dari teknik budidaya hingga perawatan tanaman. Seluruh satuan pendidikan diharapkan berkomitmen mengintegrasikan gerakan menanam cabai ke dalam pembelajaran sekaligus memastikan keberlanjutan pemeliharaan tanaman di lingkungan sekolah. Melalui program Besti, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berharap lahir gerakan bersama yang tidak hanya mampu mendukung pengendalian inflasi, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan daerah, meningkatkan kepedulian generasi muda terhadap sektor pertanian, serta membangun budaya produktif di lingkungan sekolah yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News. Rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Mandalika, budaya Lombok.

radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.

0: Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stockchair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stockchair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stockchair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.
1: Mandalika, Mandalika budaya Lombok.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

warga Mandalika. Kembali sebuah panggilan kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praia bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Marjan bin Amak Marjan alias Mardiatun Najam, alamat semula di Dusun Gunung Borok, Dusun Barbali 1, Desa Barbali, Kecamatan Batu Keliang, Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Rabu 25 November 2026 pukul 9.00 WITA di Ruang Pengadilan Agama Praia, Jalan Jenderal Ahmad Syani nomor 3 Praia, Lombok Tengah, untuk pemeriksaan perkara antara Lailatul Qadriyah binti Nuraleh sebagai penggugat. Demikian warga Mandalika, panggilan ini kami sampaikan, jurusita pengganti tertanda Manisah AMD. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra. Terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 7

0: alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate, playlistnya nggak bosenin, penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria, topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam, dan sering ada kuis berhadiah juga loh. Ayo, tetap dengar radio
1: dan beriklan di radio. 88

warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

0: Yu Lombok. Warga Mandalika, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP terus mengembangkan program budidaya ikan tematik sebagai upaya memperkuat pasokan protein bagi program makan bergizi gratis atau MBG, sekaligus meningkatkan produksi perikanan budidaya dan perekonomian masyarakat. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan program tersebut dirancang sebagai model pengembangan perikanan budidaya yang terintegrasi dengan ekosistem ekonomi desa, sehingga mampu menciptakan kepastian usaha bagi pembudidaya sekaligus memperluas akses pasar. Ia menjelaskan sebagai bagian dari program tersebut, KKP mengembangkan budidaya ikan lele menggunakan teknologi kolam bioplok di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Sebanyak 24 unit kolam bioplok berdiameter 4 meter telah dibangun untuk mendukung produksi lele yang lebih efisien dan berkelanjutan. Ia menyampaikan produksi lele dari kawasan tersebut diproyeksikan memasok kebutuhan protein untuk 4 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG, yakni SPPG Kamolon, Banjarrejo, Mojowetan, dan Gompol Rejo. Menurut Trenggono, keterhubungan antara kawasan budidaya dengan SPPG diharapkan dapat memberikan kepastian pasar bagi pembudidaya sekaligus memperkuat rantai pasok bahan pangan bergizi untuk mendukung pelaksanaan program MBG. Ia menambahkan program budidaya ikan tematik juga diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah sektor perikanan budidaya, memperkuat pendapatan masyarakat, serta mendukung target swasembada pangan nasional. Program budidaya ikan tematik merupakan bagian dari strategi KKP dalam mengembangkan perikanan budidaya berbasis kawasan yang produktif, efisien, dan berkelanjutan melalui integrasi produksi, pemasaran, hingga pemanfaatan hasil budidaya untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.
1: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
1: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
3: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
0: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
3: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Presiden Prabowo mengaku diminta berdialog dengan Korea Utara, kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2, hingga Komdigi tegur YouTube gara-gara ulah kreator konten. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida. Inilah Morning Brief edisi Selasa, 4 Agustus 2026. Berita pertama, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengaku diminta Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung untuk membantu membuka dialog dengan Korea Utara. Menurut Prabowo, permintaan itu disampaikan saat dirinya melakukan kunjungan kenegaraan ke Seoul pada April lalu. Ia pun menyatakan kesediaannya mengunjungi Pyongyang apabila diminta secara resmi menjalankan peran tersebut. Menanggapi pernyataan tersebut, kantor Presiden Korea Selatan menyatakan bahwa Seoul meyakini Indonesia dan negara-negara lain yang memiliki hubungan baik dengan Korea Selatan maupun Korea Utara dapat memainkan peran konstruktif dalam mendorong hidup berdampingan secara damai di Semenanjung Korea. Negeri ginseng tersebut juga menyatakan terus menjajaki berbagai cara untuk bekerja sama dengan negara-negara tersebut. Namun, pernyataan itu tidak secara eksplisit mengonfirmasi bahwa Lee memang meminta Prabowo mengunjungi Korea Utara. Berita berikutnya, kapal motor penyeberangan Mutiara Sentosa 2, rute Surabaya-Makassar, terbakar di perairan wilayah Madura, Jawa Timur pada hari Minggu pagi yang lalu. Kebakaran kapal yang membawa sekitar 250 orang tersebut memicu operasi evakuasi oleh tim SAR gabungan dan sejumlah kapal yang berada di sekitar lokasi. Data sementara menunjukkan, total korban yang dievakuasi adalah 232 orang, 5 diantaranya meninggal dunia. Kementerian Perhubungan menyatakan, saat ini sedang dilakukan investigasi mengenai penyebab kebakaran, serta beberapa hal yang janggal, seperti ketidaksesuaian data manifest penumpang. Listrik padam di sejumlah wilayah Jakarta dan Tangerang Selatan pada Senin pagi kemarin. PLN mengatakan, ada gangguan suplai listrik dari gardu induk Gandul ke arah Cirendeu, Tangerang Selatan. Lampu padam sekitar jam 5 pagi dan berangsur-angsur dipulihkan hingga sekitar jam 7 pagi. PLN telah menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan akibat gangguan tersebut. Selanjutnya, bom bunuh diri meledak di area luar kantor polisi Kota Kabal, Lembah Swat, Provinsi Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan, pada hari Minggu malam, Minggu lalu. Aksi teror di kawasan yang berdekatan dengan perbatasan Afghanistan tersebut merenggut sedikitnya 14 korban jiwa dan melukai 22 orang lainnya. Kepolisian mengatakan, pelaku meledakkan bom dalam rompinya saat petugas kepolisian mencoba menghentikan dan menggeledahnya. Ledakan itu terjadi di persimpangan jalan tempat ratusan warga tengah berkumpul menggelar aksi demonstrasi damai yang menuntut pemerintah mengambil tindakan tegas atas maraknya kembali aksi kekerasan di Lembah Swat. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menegur YouTube karena konten kreator Bigmo. Konten kreator bernama asli Muhammad Jana itu diadukan ke Polda Metro Jaya karena menampilkan promosi produk rokok elektrik vape melibatkan anak-anak. Komdigi memberi waktu 3 hari untuk YouTube menindaklanjuti konten siaran langsung Bigmo tersebut dengan ancaman sanksi berupa teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara layanan, hingga pemutusan akses terhadap sistem elektronik. Provinsi Lampung bersiap mencatat sejarah baru di bidang teknologi antariksa. Jika tidak ada perubahan jadwal, satelit Lampung 1 akan meluncur ke orbit pada Rabu, 5 Agustus 2026 dari laut lepas pantai Shandong, China. Peluncuran tersebut menjadi tonggak baru transformasi digital Lampung melalui pemanfaatan teknologi satelit untuk mendukung pembangunan berbasis data. Satelit Lampung 1 dikembangkan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Lampung dengan perusahaan antariksa asal China, Star Vision. Lampung 1 dirancang untuk mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Lampung, terutama pada sektor ekonomi kelautan, pengelolaan lingkungan, hingga pengembangan industri berbasis data. Satelit tersebut juga dibekali teknologi pencitraan hiperspektral multiband yang dipadukan dengan artificial intelligence di dalam satelit. Berita terakhir, pendaki gunung ternama asal Inggris Nepal, Nirmal Purja, meninggal dunia bersama 9 anggota tim ekspedisi lainnya akibat bencana longsoran salju di Gunung Broad Peak, bagian dari pegunungan Karakoram yang masuk di wilayah Pakistan. Jasadnya ditemukan oleh tim penyelamat, pada ketinggian sekitar 5.700 meter di atas permukaan laut. Pria yang akrab disapa Nims Dai tersebut mengukir sejarah dunia pada 2019 usai menaklukkan 14 puncak gunung berketinggian di atas 8.000 meter hanya dalam kurun waktu 189 hari atau sekitar 6 bulan. Pencapaian tersebut mematahkan rekor dunia sebelumnya yang membutuhkan waktu hingga lebih dari 7 tahun. Perubahan terjadi dengan cepat, hanya yang paham situasinya yang akan melangkah ke depan. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika. Kami tak berbeda.
2: Saatnya sekarang, warga ikuti Pesona Mandalika.

88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Selasa ceria, kembali ketemu Hana Warga di Pesona Mandalika untuk hari ini. Semoga semuanya tetap baik kabarnya, sehat-sehat dan tetap semangat untuk aktivitas hari ini. Baiklah, Pesona Mandalika hadir satu jam bersama Hana di sini dengan tips-tips menarik informasi kesehatan, informasi terbaru dari artis Bollywood dan juga update dari antaranews.com. Semua menunya ada di sini di Pesona Mandalika.

Baiklah warga di Pesona Mandalika, hari ini nanti dari Bollywood Hana punya kabar kembali dari Kang Salu warga ya. Setelah beberapa waktu yang lalu netizen heboh dengan penampilan terbaru Salman Khan yang tampak lemah ya dan menua. Beberapa waktu lalu informasinya sudah kita hadirkan di Pesona Mandalika. Kali ini nanti warga ya ditunggu informasi lengkapnya. Salman Khan diduga melakukan prosedur perawatan rambut ilegal. Kira-kira kenapa ya bisa seperti itu? Ya udah, informasi lengkapnya nanti bisa ditunggu. Kemudian tips sehat untuk hari ini warga, gejala awal atau tanda-tanda awal dari penyakit kencing manis atau diabetes. Kami hadirkan nanti informasi lengkapnya di Pesona Mandalika.

0: Terus dengar radio, kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
2: Bisa bantu saya nggak?
3: Kenapa saya?
2: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
4: Selamat malam, saya Sena.
2: Kamu tuh ngapain sih?
3: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
2: Tunangannya. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
1: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Andy. Nah, piara tua, aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rogok, dan ngerok?
1: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rock mine, dan ngerokok.
0: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
1: Rocky? Apa nama madu Rocky?
0: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dari cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dari pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli di apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran

membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, Radio

tanda awal dari diabetes. Nah, ini ada Profesor Dr. Pradana Suwondo, SPPDKEMD, mengungkapkan bahwa sekitar 70% orang dengan kadar gula darah tinggi tidak menyadari bahwa sudah masuk dalam kategori diabetes. Ada 70% orang tidak tahu bahwa kena diabetes, karena itu tidak ada gejala dan orang-orang ini bisa beraktivitas dengan seperti biasa gitu warga ya. Nah, ditulis Kementerian Kesehatan, warga pada Rabu lalu, pada 30% orang dengan kadar gula darah tinggi merasakan gejala, dan ada 6 gejala diabetes yang klasik seperti yang disampaikan oleh Dr. Suwondo warga. Yang pertama adalah sering buang air kecil. Jadi gula dalam darah tinggi akan dibuang melalui saluran kemih sehingga kencing jadi lebih sering dan lebih banyak. Kemudian mulut kering, yaitu yang kedua. Yang ketiga adalah merasa haus terus pengen minum ya. Kemudian berasa lemah atau tidak berdenaga karena gula dalam darah tinggi tapi tidak bisa masuk ke dalam sel untuk diubah menjadi tenaga. Ini membuat tubuh menjadi merasa lemah warga. Kemudian berikutnya, selain itu warga, adalah rasa lapar yang membuat keinginan untuk makan terus. Terus selanjutnya adalah yang terakhir, berat badan sulung-sulung ngentun warga, alias berat badan turun drastis ya. Selain 6 gejala diabetes ini, warga Suwondo mengungkapkan bahwa ada gejala lainnya yang penyertanya gitu warga ya. Yang pertama adalah luka yang tidak kunjung sembuh, kemudian gangguan penglihatan atau penglihatan mulai kabur, dan pada perempuan muncul keputihan. Dan dalam pengalaman praktik sehari-hari, Suwondo mengungkapkan bahwa sebagian pasien sudah merasakan gejala tersebut tapi tidak segera melakukan pemeriksaan. Banyak yang sudah ada gejala tapi pura-pura tidak tahu atau tidak mau tahu faktanya gitu warga ya. Dan Suwondo mengatakan bahwa bila mengalami gejala-gejala yang sudah memasuk ciri-cirinya, warga ya tidak perlu takut untuk melakukan pemeriksaan dini. Jika hasil pemeriksaan memperlihatkan diabetes, maka bisa segera dilakukan pengobatan warga. Jadi tidak perlu takut, lebih awal terdeteksi tentu penanganannya juga akan lebih mudah warga ya. Nah, diabetes mellitus tipe 2 adalah penyakit kronis yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah dalam tubuh akibat resistensi insulin atau produksi insulin yang tidak adekuat warga. Dan kondisi ini mempengaruhi cara tubuh menggunakan gula atau glukosa sebagai sumber energi. Diabetes mellitus tipe 2 merupakan bentuk diabetes yang paling umum dan biasanya terjadi pada orang dewasa, meskipun dapat juga terjadi pada anak-anak dan remaja warga. Jadi itu dia warga ya, mengenali 6 tanda gejala klasik diabetes yang banyak yang sudah tahu, merasakannya juga tapi pura-pura tidak ingin tahu warga. Segera periksa gitu warga ya, dengan menggunakan kalau ada BPJS-nya gunakan itu ya, dan bisa cek lab lengkap warga untuk mengetahui asam uratnya bagaimana, kolesterolnya kontrol, gula darahnya juga bagaimana. Di hasil labnya itu nanti dokter akan punya anjuran-anjuran ya untuk warga. Nah, ini sekedar saling mengingatkan warga bagaimana pentingnya hidup sehat ya. 6 gejala klasik diabetes warga. Kami hadirkan informasinya, semoga bermanfaat, dari laman Liputan

0: Terus dengar radio, kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
1: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
3: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi?

0: jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
1: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
0: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

Ndara lai teraos lonta guntu teke apa? Ya preh hulim bekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salainu tebaruan nani si guntur teker. Oh londo, oh saruno manik dengan saru sarung ini dengan waduh kamu lu erau kamu jadi saru sata paran aran guntur teker no iya lontar marasalai ya wah kan capal lah biarna kadu-kadu lontar guntur teker no ama ece gampang. Pertama, bom kadu ibadah. Kedua, membe melai begawe penampilan ndek na kolor tetep baru solah. Pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain. Ingatan deh, lontar guntur teker. Coba bimbo. Ede lontar guntur teker. Aha, iya wah, iya wah.

Motors di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Indah Damayanti Putri tampil memperagakan busana tenun kreasi modern karya desainer NTB sekaligus memperkenalkan kekayaan tenun daerah pada ajang Indonesia Fashion Week atau IFW 2026. Indah Damayanti mengatakan keikutsertaan NTB pada IFW bukan sekedar mengikuti perhelatan fashion, tetapi menjadi bagian dari strategi memperkenalkan wastra daerah sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas bagi para perajin tenun. Menurut dia, industri fashion memiliki peran strategis dalam mengangkat nilai budaya sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif melalui inovasi para desainer. Kain tenun tidak hanya dipertahankan sebagai warisan budaya, tetapi juga diolah menjadi produk fashion yang modern, bernilai tambah dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Ia berharap promosi yang dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai ajang nasional maupun internasional akan semakin memperkuat posisi tenun NTB sebagai salah satu wastra unggulan Indonesia. Desainer NTB Viviana mengaku bangga dapat mempersembahkan koleksi busana berbahan tenun NTB di salah satu ajang fashion terbesar di Indonesia. Menurut dia, dukungan pemerintah provinsi atau Pemprov NTB termasuk kesediaan Wagub NTB menjadi salah satu model dalam peragaan busana menjadi motivasi besar bagi para desainer untuk daerah untuk terus berinovasi mengangkat kekayaan wastra Nusantara. Ketua Umum Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia atau APPMI Poppy Darsono menjelaskan IFW 2026 mengusung tema Ulos Simetria yang mempresentasikan harmoni antara warisan budaya Nusantara dan desain kontemporer. Selama penyelenggaraan pada 29 Juli hingga 2 Agustus di Jakarta Convention Center, IFW menghadirkan karya para desainer, fashion label Dekranasda, institusi pendidikan serta pelaku UMKM dari berbagai daerah di Indonesia sebagai wujud keberagaman dan kekuatan industri fashion nasional. Keikutsertaan NTB pada IFW 2026 menegaskan komitmen Pemprov NTB dalam menjadikan wastra sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi kreatif daerah melalui kolaborasi dengan para desainer, pelaku UMKM dan berbagai pemangku kepentingan. Tenun NTB diharapkan semakin dikenal di pasar nasional maupun dunia internasional sehingga mampu meningkatkan nilai tambah produk lokal, memperluas pasar, memperkuat kesejahteraan para perajin serta mengukuhkan NTB sebagai salah satu pusat pengembangan wastra unggulan Indonesia. Selain Wagub NTB ikut tampil dalam peragaan busana tersebut, Asisten Administrasi Umum Setda NTB Eva Dewiyani dan Kepala Bapeda NTB Baik Nelly Yuniarti yang mengenakan koleksi busana berbahan tenun khas NTB dengan sentuhan desain kontemporer. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: Dek, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Mandalika FM.

tiba di posisi akhir pesona Mandalika warga. Kita ke Bollywood warga, kali ini dari Salman Khan. Arak doang berita nih ya. Dunia hiburan Bollywood kembali diguncang oleh pengakuan mengejutkan terkait sang bintang Salman Khan. Di balik penampilannya yang selalu ikonik, tersimpan sebuah cerita tak terduga tentang perjuangannya mempertahankan mahkota kepala yang konon melibatkan prosedur medis ilegal warga. Rahasia ini dibongkar oleh sutradara Sailendra Singh dalam sebuah sesi podcast Cyrus Size yang kini tengah viral di jagat maya. Sailendra menceritakan bahwa momen ganjil yang ia saksikan sendiri, ya saat berkunjung ke kediaman aktor film Ekta Tiger tersebut. Momen tersebut terjadi ketika Sailendra tengah bertamu untuk sebuah urusan pekerjaan. Ia mendapati Salman Khan sedang asik menyantap hidangan biryani, namun pemandangan di belakang sang aktor justru membuatnya bergidik. Dia sedang makan biryani dan dari belakang datang seorang pria, sosok yang aneh, mengenakan sarung tangan, mengeluarkan jarum, dan mulai menusukkannya ke kulit kepalanya Salman Khan. Prosedur yang disaksikan Sailendra diduga kuat adalah platelet rich plasma atau PRP atau terapi plasma seperti trombosit warga ya. Dan menurut sang sutradara, pada masa itu praktik yang dilakukan Salman tersebut dikategorikan sebagai prosedur ilegal ya. Melihat ekspresi Sailendra yang shock, Salman Khan menanggapi dengan santai namun penuh makna, seolah sudah terbiasa dengan rasa sakit demi penampilan. Ia melontarkan kalimat yang menggambarkan kerasnya dunia hiburan. Kata Salman Khan, ada harga yang harus dibayar untuk menjadi seorang bintang bro, kata Sailendra menirukan ucapan dingin Salman Khan saat itu. Nah, terapi PRP sendiri merupakan perawatan regeneratif yang menggunakan darah pasien sendiri ya. Wow, serem nih. Tumben denger ya. Kalau artis-artis tanah air mah apa istilahnya, bukan catok ya, tanam rambut ya namanya ya warga ya. Gak paham lah aku. Darah tersebut diproses untuk mengambil konsentrat trombosit lalu disuntikan kembali ke kulit kepala guna merangsang folikel rambut dan meningkatkan kepadatan rambut. Bukan rahasia lagi jika aktor berusia 60 tahun ini memang berjuang melawan kerontokan rambut sejak lama. Salman diketahui telah beberapa kali melakukan transplantasi rambut untuk menjaga penampilannya tetap prima di depan kamera. Namun belakangan ini sorotan publik tidak hanya tertuju pada rambutnya, para penggemar mulai mengkhawatirkan kondisi kesehatan sang aktor secara keseluruhan. Di sebuah acara sosial baru-baru ini, mantan kekasih Aishwarya Rai ini terlihat lebih pucat dan menunjukkan tanda-tanda penuaan yang signifikan. Dan hingga saat ini pihak Salman Khan belum memberikan pernyataan resmi terkait pengakuan Sailendra Singh maupun kekhawatiran publik mengenai kondisi kesehatan sang aktor ya. Nah, itu dia warga ya, pengakuan dari Salman Khan melalui sang sutradara Sailendra Singh yang Salman melakukan perawatan rambut secara non-prosedural atau ilegal. Wow, wow, wow ya, demi penampilan dan tuntutan sebagai public figure warga ya, Salman rela sakit demi itu warga. Informasinya dari laman suara.com Bollywood di

0: Baiklah warga, akhirnya sampai di sini Hana bersama Anda. Terima kasih. Mujib maafkan DJ kalau ada salah kata ya. Hana pamit dulu. Wassalamualaikum pirmile or namaste.
1: Ye kya? Lift beach mein kyun rokti? Oh my god. Main to Hindi kavita ki class hai.
2: Acha acha bolo bolo biar hai. Mau cantik ala karisma kapur. Acha. Mau ganteng ala sarukan. Acha acha.
1: Aur Hindi kavita?
2: Dengar he, dengar he.
3: Pesta bersama,
4: bersama si boy
2: Mandalika.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Eh Somat, ada apa Mat?
2: Waduh maaf nih Pak Haji.
1: Emang kenapa?
2: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih Pak Haji.
1: Wah harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
3: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda. Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026. Dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia, radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.

0: Warga Mandalika, kembali sebuah panggilan kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praia bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Muhammad Khairul Habib alias Muhammad Khairul Habib bin Slamet, alamat semula di Mondah, Dusun Tanak Beak, Desa Mujur, Kecamatan Praia Timur, Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Kamis 12 November 2026 pukul 9.00 WITA di ruang sidang Pengadilan Agama Praia Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praia Lombok Tengah untuk pemeriksaan perkara antara Siti Waramlah binti Ihsan sebagai penggugat. Demikian warga, panggilan ini kami sampaikan, jurusita pengganti tertanda kenaan. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Ada lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang, dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila, karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda,
2: Radio Mandalika 88 FM.

Ternyata, kedigdayaan dan kecanggihan berpikir manusia serta karya-karyanya tak mampu melawan amukan alam. Dalam Al-Quran, banyak dijelaskan bahwa salah satu penyebab terjadinya bencana alam ialah karena pengingkaran manusia terhadap Tuhan. Seperti yang terjadi pada kaum Madian dahulu, dalam surat Al-Ankabut ayat 37, Allah berfirman, "Maka mereka mendustakan seruan Nabi Syuaib, lalu mereka ditimpa gempa bumi yang dahsyat, dan jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka." Jika kita cermati, bencana alam termasuk gempa bumi mengingatkan manusia agar mengakui kebesaran Allah, beriman, dan bertakwa kepadanya.

Pelabuhan Praia nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praia. Nah, masih bersama Wargi. Informasi lainnya Wargi dari update antaranews.com, harga bahan bakar minyak atau BBM jenis bensin di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU Pertamina, Shell dan BP terpantau turun pada pekan pertama Agustus, namun terdapat kenaikan harga solar di SPBU swasta. Dikutip dari laman resmi Pertamina di Jakarta, Senin, harga bensin turun apabila dibandingkan dengan harga di bulan Juli 2026. Rinciannya adalah harga Pertalite Rp10.000 per liter, solar subsidi Rp6.800 per liter, Pertamax Rp15.950 per liter, turun dari Rp16.250 per liter, Pertamax Turbo Rp18.300 per liter, turun dari Rp19.300 per liter, Pertamax Green Rp16.600 per liter, turun dari Rp17.000 per liter, Dex Lite Rp19.700 per liter, dan Pertamina Dex Rp21.150 per liter. Lebih lanjut, SPBU Shell yang sempat mengalami kelangkaan stok sejak awal tahun 2026 kini kembali menjual BBM jenis solar, yakni V-Power Diesel. Adapun rincian harga BBM di SPBU Shell sejak 1 Juli 2026 adalah V-Power Diesel Rp21.910 per liter, naik dari Rp21.340 per liter. Di sisi lain, harga BBM jenis bensin di SPBU BP terpantau turun apabila dibandingkan dengan bulan Juli, akan tetapi harga solar mengalami kenaikan. Harga rincian BBM di SPBU BP Wargi, BP Ultimate Rp16.760 per liter, turun dari Rp17.240 per liter, BP 92 Rp16.130 per liter, turun dari Rp16.670 per liter, dan BP Ultimate Diesel Rp21.910, naik dari Rp21.340 per liter. Dan informasi ini Wargi kami kutip dari antaranews.com.

0: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
1: Tetap dengar radio.
2: Radio Mandalika.
3: Radio Mandalika, 88 FM.

warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

0: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 0817570764.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Bursa musik kita.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

0: Krisna, Krisna, Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan, bukan, bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bekasi aja.
0: Dengan atau obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bekasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bekasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bekasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bekasi Leman ramuan Pak Oles pasti top chef.

0: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
1: Delapan Mandalika FM, Radio Lombok.

warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sande bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

0: otot kaku, sakit persendian, gangguan seksual dan penglihatan. Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
1: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
0: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

Waduh, sangka mek jenengah tiru mek ajok. Tangkong mek bagus, malik kelondong mek baru. Betumben ku kita mek nek keduh motif apa ni si baru sini ruana nek lo bajok. Ama kekena, perasaan aku julu. Ni aran kereng cap lontar. Yalah ku geti cap lontar sino. Senga, ya halus, ya kuat. Duit motif na apa-apa de motif de pete yara doang. Neke, teruna de dere, toa kanak. Serapuna pada ngadu kereng cap lontar sino. No ada de tau. Oh, mula nyandang no cap lontar sino. Waku perasaan ya teleku baru batur ngadu liwat. Aduh, teku sangka ya. Mulana kereng cap lontar sino to sarung cap lontar sino. Sapaling laku sengak kualitasnya ya solah. Malik terpercaya. Ya bagus kuat malik kekah. Mengalih tenda cap lontar. Ndak melupa lontar.

Smile Baby Soft, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.

0: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah resmi meluncurkan program Besti bersama siswa tanam cabai atasi inflasi sebagai bagian dari gerakan menanam cabai atau GMC yang melibatkan satuan pendidikan di seluruh daerah. Kegiatan yang dipusatkan di SMP Negeri 1 Praya Tengah pada hari Sabtu kemarin diikuti secara daring oleh sekolah-sekolah lainnya di Kabupaten Lombok Tengah. Peluncuran program tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Lombok Tengah, Dr. Haji Muhammad Nursyah SOS MSI, Sekretaris Daerah Lombok Tengah Haji Lalu Firman Wijaya STMT, Asisten 2 Sekda Lombok Tengah, dan juga Komisi 2 DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Direktur Bank NTB Syariah, Perwakilan Bulog, para Kepala OPD, Ketua TP PKK Kabupaten Lombok Tengah, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Lombok Tengah, serta Kepala Sekolah Sekabupaten Lombok Tengah. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Lombok Tengah menegaskan bahwa pengendalian inflasi khususnya pada komoditas cabai yang kerap mengalami fluktuasi harga memerlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Salah satu upaya nyata yang dapat dilakukan adalah membangun kesadaran dan budaya menanam sejak dini melalui lingkungan pendidikan. Menurutnya, sekolah merupakan tempat yang sangat strategis untuk menanamkan nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan, ketahanan pangan, serta membangun karakter generasi muda yang inovatif dan produktif. Melalui program Besti, peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan di ruang kelas, tetapi juga pengalaman langsung dalam membudidayakan tanaman yang memiliki nilai ekonomi dan bermanfaat bagi masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, sekolah, penyuluh pertanian lapangan atau PPL, kelompok tani serta seluruh pemangku kepentingan agar program ini berjalan optimal. Pendampingan teknis mulai dari proses penanaman hingga masa panen dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan keberhasilan gerakan menanam cabai di setiap sekolah. Selain itu, Wakil Bupati berharap para kepala sekolah dapat mengintegrasikan gerakan menanam cabai ke dalam proses pembelajaran sehingga siswa tidak hanya memahami teori tetapi juga memiliki keterampilan, kepedulian terhadap sektor pertanian dan kesadaran akan pentingnya menjaga stabilitas harga pangan. Ia optimistis apabila dikelola dengan baik, hasil panen nantinya tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan sekolah, tetapi juga berpotensi memberikan kontribusi terhadap pengendalian inflasi di Kabupaten Lombok Tengah. Lebih lanjut, ia mendorong agar program Besti terus dikembangkan ke berbagai lembaga pendidikan lainnya, termasuk pondok pesantren yang memiliki potensi lahan cukup luas untuk mendukung gerakan ketahanan pangan. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kabupaten Lombok Tengah, Dr. Andus Haji Lalu Idham Halid MPD, selaku Ketua Panitia menyampaikan bahwa program Besti merupakan bentuk nyata kontribusi sektor pendidikan dalam mendukung salah satu dari 9 langkah strategis nasional pengendalian inflasi, yaitu gerakan menanam, khususnya pada komoditas cabai yang sering mengalami fluktuasi harga. Ia menjelaskan pada tahap awal program ini telah melibatkan 86 sekolah menengah pertama atau SMP yang tersebar di 12 kecamatan serta 165 sekolah dasar atau SD di 3 kecamatan yaitu Praya, Praya Tengah, dan Jonggat. Menurutnya program Besti tidak sekedar mengajak siswa menanam cabai tetapi juga mengintegrasikan kegiatan tersebut ke dalam kurikulum sekolah sebagai sarana pembelajaran tentang pertanian, ketahanan pangan, pendidikan karakter, serta kepedulian terhadap lingkungan. Sebagai bentuk dukungan, setiap SMP menerima bantuan 125 bibit cabai, sedangkan setiap SD memperoleh 50 bibit cabai. Sekolah bertanggung jawab menyediakan lahan, melakukan penanaman dan merawat tanaman agar dapat berproduksi secara berkelanjutan selama 1 hingga 2 tahun ke depan. Untuk mendukung keberhasilan program, Dinas Pendidikan juga menggandeng penyuluh pertanian, lapangan, dan kelompok tani agar memberikan pendampingan teknis kepada sekolah, mulai dari teknik budidaya hingga perawatan tanaman. Seluruh satuan pendidikan diharapkan berkomitmen mengintegrasikan gerakan menanam cabai ke dalam pembelajaran sekaligus memastikan keberlanjutan pemeliharaan tanaman

0: meningkatkan kepedulian generasi muda terhadap sektor pertanian, serta membangun budaya produktif di lingkungan sekolah yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan.
1: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Bursa Dedeng Goyang.

0: Sarung BHS, mahakarya sarung tenun tangan Indonesia yang memiliki puluhan tahun pengalaman dan dedikasi. Sarung BHS, perpaduan harmonisasi keahlian insan seni dan mesin-mesin modern, mengangkat warisan budaya Indonesia ke pentas dunia melalui berbagai kelas. Masterpiece, Signature, Royal, Excellent, Classic, Cosmo, dan Infinity. Sarung BHS, identitas kemewahan dan kesempurnaan, bukti karya yang mengubah inspirasi menjadi nyata. Sarung BHS dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung BHS Official Store di semua marketplace di Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.
1: Bursa Dedeng Goyang.

0: semuanya, saya Dewi Persik. Pastikan menyimak acara dangdut paling yahut hanya di radio kesayangan warga. Apa dong? Radio Mandalika Lombok, paling pas goyangnya. Dengarkan, simak baik-baik.
1: Yuk, go.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan Madu Pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum Madu Pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Bursa Dedeng Goyang.

0: panggil ngeri ida pekan epa ni ya.
1: Ah, mula mbak kenyi. Milem tor habiuni. Mai haruan mai.
0: Angka aneh bai. Lah si mai ida penani japa anget mau lontah bai ida pek. Napa jadi si morah hak baru ni ke pak?
1: Minyak oles bokasi.
0: Oh, semain sawah solah ida pek nani ja. An mai lele peneda mau kau nani ja ni pak. Mula jati warga minyak oles bokasi niki paut cie pada sadangan beli bali sengan sak luwi ganti manfaat dan marantan baut jari minyak urut nikem sak panggel-panggel meringankan bisul atau sak girang bodun genit-genit tones tekako isi berangkak atau serangga baut tercampur endah ele ai sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap ele awak silanggi sak kayun sadang minyak oles bokasi le bali atau produk-produk ramuan pa oles baut tetumbas le selapu apa Potik searah Elek, Pulau Lombok, Dait Bime, Elek pasar-pasar modern Marantan, Alfamart atau Indomart, araan masih. Tipe pelunggung sami searah Elek Mataram dan sekitarnya, bahun masih juk kantor cabang. Le Jalan Brawijaya atau Le Julun Pura Miru Karang Kecicang atau WA le nomor 0246720070. Dait dedek lupa, bahun masih tetumbas niki le studio Radio Mandalika FM, lantai 2 gedung pertokoan Praya. Nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon, SMS atau WA nggih 0 balu sekek 75 70.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng nggak nih?
1: Iya, Kak. Bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana, Kak?
0: Nggak usah pakai helm. Kan deket. Nggak ada polisi ini.
1: Ih, Kakak. Nggak boleh gitu, tahu Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau nggak ada polisi, Kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Mandalika FM.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Jeng.
1: Waalaikumsalam. Eh, Somat. Ada apa, Mat?
0: Waduh, maaf nih, Pak Haji.
1: Emang kenapa?
0: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih, Pak Haji.
1: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
2: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata Minato Plus, rabun senja atau glukoma. Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra. Terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Bursa Dedeng Kuyak.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat TT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Bursa Dedeng Goyang.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

Pas Mandalika FM Radio Lombok, selamat sore warga Mandalika. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu lagi di Mandalika Sore, lanjut dendang goyang Mandalika. Untuk hari ini Selasa 4 Agustus 2026, tentunya sampai tuntas di jam 4 sore nanti.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

Oke, kalau hati dicuri nggak apa-apa ya, tapi kalau dompet, aduh masalah tuh warga ya, segalanya di situ, ada surat-suratnya, ya, duitnya mungkin. Baik warga Mandalika ya, dan semoga lagu tadi bisa menemani aktivitas sore warga dan bisa membawa suasana hati yang lebih hangat aja dengan kehadiran 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok ya. Terima kasih yang menyapa melalui WhatsApp Mandalika sore hari ini untuk Dendang Goyang Mandalika. Selamat sore untuk Mbak Adil yang ada di Batu Jai. Sore Rel, sore juga mendung nih, mendung tapi nggak ada hujan-hujannya nih. Arah rentes dan sekian dua baru lagu ini mendatang semetonan. Kabar sehat ya Rel, insyaallah amin. Kalau bisa mau request lagu Kopi Susu aja Rel ya. Waduh, menikmati lagunya sambil ngopi beneran enak banget. Selamat beraktivitas aja. Baik, terima kasih. Gak ketinggalan juga ada Ina Sairel, Ina Intan Batu Beduk. Assalamualaikum Rel, waalaikumsalam. Mau request lagunya Rel ya, lagu apa nih? Lautan Madu. Kayak itu lirik atau judulnya saya lupa. Nanti kita cariin ya. Dan untuk Orelnya semoga sehat selalu, amin. Titip salam untuk semua pendengar Radio Mandalika. Ya, selamat mendengarkan Mandalika FM Radio Lombok. Ada Bang Rudi Anggara, selamat sore yang ada di Pahang, Malaysia. Sore Rel, sore juga buat Anda di situ. Tetap semangat bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Nah, karena Dendang Goyang ada dangdut, ada juga Bollywoodnya. Setelah kita dangdutan, kita hadirkan dari negeri Bollywood warga ya. Dan tetap setia bersama 88 Pas Mandalika FM.

0: Bula Rahihe yang satu ini warga ya, spesial untuk pecinta lagu-lagu Bollywood ya, kita hadirkan di Mandalika Dendango ya. Dan selamat sore yang menyapa melalui SMS Mandalika, tapi di SMS ini enggak belum di SIM nomornya, jadi saya enggak tahu ini yang siapa ya, karena enggak dicantumin namanya di belakang. Assalamualaikum Royal, waalaikumsalam. Di sore yang panas ini enggak terlalu kayaknya ya bagi saya. Oke, lagunya Setangkai Bunga Padi. Asik dengar lagu dangdut sambil joget di 88 pas Mandalika FM Radio Lombok. Setuju ya. Buat Aurelnya kebagian, terima kasih. Sama-sama buat Anda pemilik nomor 624. Saya masih ada beberapa lagu yang belum kita play ya, yang udah di request tadi. Tapi sebelum kita ke lagu, kita hadirkan dulu yang mau lewat berikut ini.
1: Lalu ngaruh tengah bangkat bawah gunung.
2: Zamanane melente aru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
3: Idah. Angkam seringes bae.
2: Aruh, kakak nih, yang ngajum doang. Niki, tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Sehingga, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli elek apotik, toko oat, konter Pak Oles, atau elek dagang ngelining oat Pak Oles. Lamun narak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top check.
4: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti top check.

baik warga Mandalika Lautan Madu ya, untuk yang sudah request selamat sore dulu untuk Inatasha Tumben, silaturahim Inatasha. Hadir relan di kulit bau makun niki, alhamdulillah sukses run panenan makun nggih, insyaallah amin. Dan nanti kita lanjut ya untuk Dendeng Goyang Mandalika, kita break dulu sejenak untuk sama-sama kita menyimak dikumandangkannya azan salat asar.

sering dijumpai di masyarakat. Seseorang apabila ditimpa suatu musibah, ia mengatakan, "Andaikan saya tidak berbuat seperti ini, pasti musibah itu tidak akan menimpa saya." Yang demikian ternyata sering menimbulkan kekecewaan yang bertambah-tambah. Karena itu, alangkah baiknya kita simak pesan Rasulullah dalam riwayat Muslim. "Dan jika suatu kesusahan mengenaimu, janganlah engkau berkata, 'Jika aku telah berbuat begini dan begitu, begini dan begitulah jadinya.' Melainkan, hendaklah mengatakan, 'Allah telah mentakdirkan dan apa ia suka, ia perbuat.' Karena sesungguhnya perkataan 'andai kata' memberikan peluang amal syaitan." Dari hadis itu dapat disimpulkan bahwa menerima takdir merupakan sikap yang dapat menambah kesabaran dan memperkuat ketabahan seseorang ketika

0: Sarung BHS, mahakarya sarung tenun tangan Indonesia yang memiliki puluhan tahun pengalaman dan dedikasi. Sarung BHS, perpaduan harmonisasi keahlian insan seni dan mesin-mesin modern, mengangkat warisan budaya Indonesia ke pentas dunia melalui berbagai kelas. Masterpiece, Signature, Royal, Excellent, Classic, Cosmo, dan Infinity. Sarung BHS, identitas kemewahan dan kesempurnaan, bukti karya yang mengubah inspirasi menjadi nyata. Sarung BHS dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung BHS Official Store di semua marketplace di Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.
1: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
2: Iya, Kak. Bentar.
1: Cepat, udah telat.
2: Helmnya mana, Kak?
1: Gak usah pakai helm. Kan deket. Gak ada polisi ini.
2: Ih, Kakak. Gak boleh gitu, tahu Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi, Kak.
3: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
4: 88.4.4.3 FM.
5: Bursa Dedeng Goyang.

0: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah resmi meluncurkan program Besti bersama siswa tanam cabai atasi inflasi sebagai bagian dari gerakan menanam cabai atau GMC yang melibatkan satuan pendidikan di seluruh daerah. Kegiatan yang dipusatkan di SMP Negeri 1 Praia Tengah pada hari Sabtu kemarin diikuti secara daring oleh sekolah-sekolah lainnya di Kabupaten Lombok Tengah. Peluncuran program tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Lombok Tengah Dr. Haji Muhammad Nursyah SOS MSI, Sekretaris Daerah Lombok Tengah Haji Lalu Firman Wijaya STMT, Asisten 2 Sekda Lombok Tengah, dan juga Komisi 2 DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Direktur Bank NTB Syariah, Perwakilan Bulog, para Kepala OPD, Ketua TP PKK Kabupaten Lombok Tengah, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Lombok Tengah, serta Kepala Sekolah se-Kabupaten Lombok Tengah. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Lombok Tengah menegaskan bahwa pengendalian inflasi khususnya pada komoditas cabai yang kerap mengalami fluktuasi harga memerlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Salah satu upaya nyata yang dapat dilakukan adalah membangun kesadaran dan budaya menanam sejak dini melalui lingkungan pendidikan. Menurutnya, sekolah merupakan tempat yang sangat strategis untuk menanamkan nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan, ketahanan pangan, serta membangun karakter generasi muda yang inovatif dan produktif. Melalui program Besti, peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan di ruang kelas, tetapi juga pengalaman langsung dalam membudidayakan tanaman yang memiliki nilai ekonomi dan bermanfaat bagi masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, sekolah penyuluh pertanian lapangan atau PPL, kelompok tani serta seluruh pemangku kepentingan agar program ini berjalan optimal. Pendampingan teknis mulai dari proses penanaman hingga masa panen dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan keberhasilan gerakan menanam cabai di setiap sekolah. Selain itu, Wakil Bupati berharap para kepala sekolah dapat mengintegrasikan gerakan menanam cabai ke dalam proses pembelajaran sehingga siswa tidak hanya memahami teori tetapi juga memiliki keterampilan, kepedulian terhadap sektor pertanian dan kesadaran akan pentingnya menjaga stabilitas harga pangan. Ia optimistis apabila dikelola dengan baik, hasil panen nantinya tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan sekolah, tetapi juga berpotensi memberikan kontribusi terhadap pengendalian inflasi di Kabupaten Lombok Tengah. Lebih lanjut, ia mendorong agar program Besti terus dikembangkan ke berbagai lembaga pendidikan lainnya, termasuk pondok pesantren yang memiliki potensi lahan cukup luas untuk mendukung gerakan ketahanan pangan. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kabupaten Lombok Tengah, Dr. Andus Haji Lalu Idham Halid MPD, selaku Ketua Panitia menyampaikan bahwa program Besti merupakan bentuk nyata kontribusi sektor pendidikan dalam mendukung salah satu dari 9 langkah strategis nasional pengendalian inflasi, yaitu gerakan menanam khususnya pada komoditas cabai yang sering mengalami fluktuasi harga. Ia menjelaskan pada tahap awal program ini telah melibatkan 86 sekolah menengah pertama atau SMP yang tersebar di 12 kecamatan serta 165 sekolah dasar atau SD di 3 kecamatan yaitu Praia, Praia Tengah, dan Jonggat. Menurutnya program Besti tidak sekedar mengajak siswa menanam cabai tetapi juga mengintegrasikan kegiatan tersebut ke dalam kurikulum sekolah sebagai sarana pembelajaran tentang pertanian, ketahanan pangan, pendidikan karakter, serta kepedulian terhadap lingkungan. Sebagai bentuk dukungan, setiap SMP menerima bantuan 125 bibit cabai, sedangkan setiap SD memperoleh 50 bibit cabai. Sekolah bertanggung jawab menyediakan lahan, melakukan penanaman dan merawat tanaman agar dapat berproduksi secara berkelanjutan selama 1 hingga 2 tahun ke depan. Untuk mendukung keberhasilan program, Dinas Pendidikan juga menggandeng penyuluh pertanian, lapangan, dan kelompok tani agar memberikan pendampingan teknis kepada sekolah, mulai dari teknik budidaya hingga perawatan tanaman. Seluruh satuan pendidikan diharapkan berkomitmen mengintegrasikan gerakan menanam cabai ke dalam pembelajaran sekaligus memastikan keberlanjutan pemeliharaan tanaman di lingkungan sekolah. Melalui program Besti, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berharap lahir gerakan bersama yang tidak hanya mampu mendukung pengendalian inflasi, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan daerah, meningkatkan kepedulian generasi muda terhadap sektor pertanian, serta membangun budaya produktif di lingkungan sekolah yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, Rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

Panpas Mandalika FM Radio Lombok, lanjut lagi warga Mandalika sore. Dan Aurel balik lagi menemani warga kali ini di zona kalau muda Mandalika ya. Hadirnya lagu-lagu pop Indonesia sampai tuntas di jam 6 sore nanti. Yang saat ini duetnya Wali bersama Fitri Karlina, Sakit Tapi Tak Berdarah.

0: Andy.
1: Nah piara tua, aneh tebebadean. Apa hubungan rok, rogok dan ngerok?
0: Nah, diketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rok nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rok, ineman madu roki. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu roki.
0: Roki? Apa nu madu roki?
1: Nah, madu roki nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu roki, madune tipe pringgih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

0: Pondok Lemuda Mandalika. Warga bisa ikutan gabung di sini di 081-757-07-684 ya. Lagu-lagunya 100% lagu-lagu Indonesia ya, Pop Indonesia, sampai tuntas di jam 6 sore nanti. Nah, bisa ikutan telepon juga seperti biasa di 081-757-07-684 ya. Ingat kata kunci ya, Mandalika FM Radio Lombok. Halo Zona Kelomuda
1: Mandalika FM.
0: Oke, baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bunda Sabri.
1: Oh iya, gimana kabarnya cantik
0: Timur? Alhamdulillah, masih dikasih sehat, ya?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, di mana tuh lokasi sekarang? Posisi di mana?
1: Di mana?
0: Di rumah atau di mana gitu loh.
1: Panas nih, Mbak Urin.
0: Iya, panas nih. Oke deh, lanjut yuk.
1: Angin berkibar ini.
0: Angin, bendera merah putih juga mulai berkibar di bulan Agustus.
1: Iya, mungkin udah. Ya itulah.
0: Oke, udah pasang karena bendera belum? Bun, udah pasang bendera belum?
1: Udah.
0: Oh, alhamdulillah ya, rakyat yang baik dan benar. Baik, silahkan.
1: Ini sebentar, satu minggu aja ini.
0: Iya, oke.
1: Lagunya dulu ini.
0: Lagunya siapa?
1: Lagunya dari Asraf.
0: Asraf, nggak bisa dangdutan bun, jam segini.
1: Apa?
0: Pop sekarang, bukan dangdut.
1: Pop.
0: Nggi.
1: Kalau gitu, wali ya.
0: Walinya udah tadi ya, lagu pembuka
1: siapa
0: kita.
1: Siapa yang belum nih?
0: Oh banyak. Kalau ditanya siapa belum, banyak.
1: Lagu apa ya?
0: Nanti digabung aja kalau bingung, Gi.
1: Nika Ardila, Nike.
0: Hah?
1: Nike.
0: Nika Ardila, nanti kalau ada recycle-nya kita hadirkan, Gi.
1: Kalau gitu ungu ya. Nenggol-nenggol dulu.
0: Boleh.
1: Buat Mama Lintang, sehat keluarganya, terus Mama Lena, terus Ina Sapira, Ina Intan, Ina Anaura, mudah-mudahan sehat keluarganya. Terus arah Upe Kaleng, arah Bejang Azril, terus arah Bang Sajar, Bang Alvin, terus Bajang Ngedul, Manisa, mudah-mudahan sehat, Nikita Nila Pega. Yeah, ara Ijan, ara Raini, mudah sehat, Mamirian Maghanto, ara Dani Batujai ini juga sehat, terus Pangeran Sujud, terus ara Pak Subaidi ya sehat keluarganya, terus ara Abdul Majid, Stas Abdul Majid Pancor, mudah sehat keluarganya. Terus ada Bajang Aden, terus ada Ananda Mebel Kembar Niki Lauk, mudah sehat keluarganya, laris manis, lancar rezeki, panjang umurnya keluarga. Ipa selapu-lapu, Mbak Uren. Ya, Mbak Uren, betul. Mbak Uren, terima kasih atas waktunya. Mudah semakin cantik, semakin imut menyambut bulan Agustus 17 hari Senin mungkin ya.
0: Iya.
1: Terus tiba Uren yang semakin megah, semakin meriah, semakin jaya tetap di udara.
0: Anggih, doanya di kita jagi. Baik.
1: Mudah-mudahan, amin. Ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan lebih dari itu.
0: Amin. Makasih bun, itu aja Anggih.
1: Amin. Terima kasih. Sampai hati, lagu yang tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa macam jogang?
0: Geng.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aneto, ya.

0: Oke, di belakang Bunda Sabri bola dicoba di jalur telepon Mandalika ya. Halo Zona kalau muda.
1: Halo, Mandalika Dream Radio Lombok.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, ada kanti temu ya ucap salam juga ngonen kenek.
1: Lore, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah ya, oke.
1: Alhamdulillah, udah makan belum?
0: Ah, yang kelima belum, nggih.
1: Belum ya?
0: Oke, yang kelima sekop.
1: Nanti lo makan diri gue sendiri ya, boleh.
0: Ngopi nanti ngopi buat sendiri, Nggi.
1: Iya, ada minum sendiri aja ya.
0: Dara Kupin, Ipin Bali soal. Dara
1: Kupin, itu mana emang beli, menang
0: cacat. Oke, aneh, apa lagunya?
1: Iya, lagunya apa ya? Ada lagunya ini. Lagunya Siti Nurhaliza ya.
0: Siti Nurhaliza, nanti kita kasih Datuk Siti Nurhaliza.
1: Boleh ya?
0: Boleh lah.
1: Lagunya Wajah-Wajah Kekasih.
0: Nak nitip salam tip Pak siapa?
1: Kirim salam buat semua-semua ya, pendengarnya Pendidikan Radio Lombok dimanapun anda berada ya.
0: Bagi salamnya sikit-sikit nge.
1: Iya, sikit-sikit lah. Banyak-banyak. Lu mau ketemu lagi, mau dibawa orang.
0: Oke, bye.
1: Berkata, berkata, berkata.
0: Soalnya pendengar kita juga ada di Malaysia tuh, Peci.
1: Oh, ya takut lah. Di mana ini, takut lah.
0: Oke, baik.
1: Iya lah, buat teman-temannya ya.
0: Oke.
1: Dari atau mereka kami terkejut aja yang udah masuk tadi selamat sore juga Bunda siapa namanya nggak tahu ya.
0: Bunda Sabri.
1: Selamat sore ya. Selamat sore, selamat bertugas.
0: Oke.
1: Semoga rezekinya lancar selalu.
0: Amin, makasih.
1: Kesehatan,
0: berkesehatan
1: urusannya.
0: Amin.
1: Kepanjangan umurnya pasti.
0: Insya Allah, amin.
1: Kita aja boleh.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tuh udah titip salam balik Pak Majid. Nya ya Bunda Sabri yang ada di Tumpak Pujut Lombok Tengah. Dan siapakah yang selanjutnya panggilannya diakhiri. Terima kasih. Terlalu lama ya. Halo Zona kalau muda.
2: Halo Mandalika Time Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Lalu.
2: Siapa yang baru saja Mbak Ore?
0: Ada Pak Majid dari Lombok Timur.
2: Nah lancar sekali ya ngoleh. Tidak ada titik teman ya Dona.
0: Anggi.
2: Lagu kampung sama yang baru saja Mbak Ore ya.
0: Anggi.
2: Ya, masa kau tengok kita buat yang pertanyaan hal dan bodoh sama kau sudah selesai selalu. Ada apa kalau pojok, ada Mandalina, ada Malam Mantang, ada Pekales, ada Solihin, ada Bundak Bar, ada Jelek Mudin, ada Paramli, ada Pak Cepalan Hadi, Mbak Ulia, ada Bundak Bar, ada Sri Momo, ada Pak Nek, kemana ke Lebaril ya?
0: Oke, siap.
2: Ya, buat dirimu cantik, semoga akan selalu bersama keluarga. Masa okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lalu Amir yang ada di Sukerare ya. Inaan Alena di Sukerare juga selamat sore. Malena Mantang, selamat sore nggih. Manaulia, Hinda. Dan masih banyak lagi yang lainnya ya kalau kita sebut satu persatu. Makanya gabung di sini supaya Aurel bisa ingat juga untuk bisa calling-calling ya. SMS WhatsApp boleh. Wah, pira penelpon ke baru. Halo, Zona kalau muda.
3: Dempok, lamun aku
0: ya. Halo.
3: Mantan IKFM Radio Lombok.
0: Wah, oke okay deh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sik tau, mantan tetap standby di jalan radio. Wah, kak calling, anak nih, anak nih.
3: Wah, kaki arah jadi dapiri, tetap rangan nih, apa?
0: Lewat pun ada kuis-kuis dekat calling.
3: Kamu biasa sekedar terus
0: di mana ada kuis di situ ada Yunda Linta.
3: Meramekan kan?
0: Enggih, dek kembe.
3: Ketimbang cari isi, Noren.
0: Enggih, tetun.
3: Dan meramaikan
0: kan pagi,
3: siang, malam,
0: bila nak malas ya.
3: Lagu nih
0: ini lagunya siapa?
3: Ayaran Andika Mahesa.
0: Oke, nanti ditunggu
3: yo. Perlu
0: Bapak yang mana? Oh, yang pertama Bunda Sabri.
3: Oh,

0: Taran. Ay, Pak Majet.
1: Dek, Majet Taran. Majet?
0: Pak Majet, terus ketelun, Pak Lalu Amir.
1: Nggih, Pak Lalu Amir.
0: Iya, wanis lepuk-lepuk.
1: Alias Mami Rian.
0: Sehat, kompakan. Pak Ade, Pak Alpin. Pak Ade yang telah,
1: ya? Indah.
0: Iya, tenang. Agar kumpul ada hadin tahun.
1: Badak gua hero tahun.
0: Iya, kemarin
1: terlalu jemput kapal rel. Gila,
0: kan luar lina nih. Sehat selalu, Nick, Momo Mantang, Man Lena, Man Aulia, Man Rafa, Man Bayu, Budia, Saura, Janah Tending, Badian, Pak Jaka,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti kita lanjut lagi untuk seru-serunya di zona kalau muda Mandalika.
2: Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB-P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran

0: membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami bayar pajak tepat waktu, Adit Sandi bakat si dende.
1: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota. Best songs, most music. Inilah Radio Mandalika.

0: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

Bukan cinta biasa, saya hadirkan dari milnya Siti Nurhaliza untuk yang sudah request lagu yang satu ini, warga Mandalika ya. Dan kami juga hadirkan informasi yang kami kutip dari antaranews.com. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM Mataram menyiapkan rapid test kit untuk mendukung pengawasan keamanan pangan dalam lomba menu makan bergizi gratis atau MBG di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kepala BBPOM Mataram Yogi Abaso mengatakan rapid test kit disiapkan untuk melakukan pemeriksaan cepat terhadap aspek keamanan pangan selama pelaksanaan lomba. Pihaknya siap mendukung pelaksanaan lomba melalui pengawasan terhadap keamanan bahan baku yang digunakan oleh SPPG serta penyediaan rapid test kit. Yogi menegaskan pengawasan keamanan pangan penting dilakukan agar menu yang disajikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi tetapi juga aman dikonsumsi. Menurutnya, penggunaan bahan baku yang aman dan penerapan cara pengolahan pangan yang baik menjadi bagian penting dalam penyediaan makanan bergizi melalui program MBG. Jadwal pelaksanaan lomba menu program MBG yang digelar pemerintah Provinsi NTB pada 22 Agustus 2026 mendatang. Kegiatan tersebut diikuti oleh SPPG terpilih yang mewakili wilayah di Pulau Lombok sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Lomba itu tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga bertujuan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya penyediaan makanan yang bergizi, beragam, seimbang, serta memenuhi prinsip keamanan pangan. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah atau Sedda Provinsi NTB Fathul Ghani menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam menyukseskan penyelenggaraan lomba. Dan informasi ini, warga, kami kutip dari antaranya.

0: Warga, kesempurnaan adalah perjalanan panjang sak tetenun si dedikasi. Selama puluhan tahun, BHS sampun jadi saksi setiap pencapaian pelunggum sami. Mangkin mahakarya sarung BHS hadir lebih lengkap dengan kategori kelas yang dirancang khusus untuk setiap kepribadian pelunggum sami. Mulai dari kemewahan tak tertandingi, leg kelas Masterpiece, Signature, Diet Royal. Kemudian kualitas legendaris elite kelas Excellent, Classic, Infinity, Diet Cosmo, hingga ekspresi modernitas dalam kelas terbaru Avantgarde, Essential, Innovare, Diet Neoteric. Napi cua pilihan kelas sarung BHS pelunggum sami, pastikan mahakarya sak bedoye menike adalah sak original. Pastikan berbelanja hanya di toko atau akun official kami, periksa kode unik searah ilik produk BHS, kirim melalui layanan customer service lewat website resmi kami. Untuk pilihan lengkap dan berbagai promo menarik sarung BHS, kunjungi toko busana muslim terdekat atau kunjungi web komersi resmi kami le www.sarungindonesia.co.id. Keren sekali le www.sarungindonesia.co.id.
1: BHS, the art of craftsmanship.
2: Pengumuman.
3: Pas Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika, satu buah berita kehilangan kami sampaikan. Warga Mandalika telah hilang satu buah STNK roda 2 DR3616US atas nama Sulaiman. Sekali lagi, warga telah hilang satu buah STNK roda 2 DR3616US atas nama Sulaiman. Adapun barang tersebut diperkirakan hilang atau jatuh di sekitar jalan umum menuju Lingkup Belik Langku Jana Priya. Bagi warga yang menemukan STNK dengan nomor polisi DR3616US, mohon dikembalikan kepada Samiun, alamat Lingkup Belik Langku Jana Priya, Lombok Tengah. Nomor handphone yang bisa dihubungi 082 359 226 312. Sekali lagi 082 359 226 312. Atau silakan bagi warga yang menemukan juga bisa mengantarkan ke studio Radio Mandalika FM Lombok di Jalan Jenderal Sudirman, lantai 2 Pertokoan Praya. Dan bagi warga yang menemukan akan mendapat imbalan jasa sepantasnya. Demikian berita kehilangan ini kami sampaikan. Atas perhatian warga diucapkan terima kasih.

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak? Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mandalika 88 FM. 88

dengan Dari Mata ya. Baik warga Mandalika, ini membawa kita di sesi 2 ya untuk Zona Kolom Muda Mandalika. Sekaligus kita hadirkan juga ya, kembali kami hadirkan informasi yang kami kutip dari antaranews.com. Satu orang meninggal, 26 terinfeksi Legionnaires di Swiss. Sebanyak 26 orang terinfeksi penyakit Legionnaires di Swiss dan satu lainnya meninggal, lapor kantor berita ATS yang mengutip Kementerian Kesehatan Swiss. Pada Senin dilaporkan bahwa Legionnaires mulai mewabah di kota Basel, Swiss. Menurut otoritas, sebuah menara pendingin menjadi sumber infeksi tersebut. Pihaknya menambahkan bahwa 25 dari 26 orang yang terinfeksi harus menjalani rawat inap. Sementara itu 9 pasien saat ini masih dirawat di rumah sakit. Pada Jumat, otoritas menutup menara pendingin yang berada di atap sebuah gedung di distrik Klein Basel karena terkontaminasi bakteri Legionella. Menurut Lukas Engelberger, kepala Departemen Kesehatan Masyarakat Kanton Basel-Stadt, penyakit Legionnaires adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Legionella dan dapat menular melalui air yang terkontaminasi. Seseorang yang terinfeksi Legionnaires menunjukkan gejala seperti flu yang kemudian berkembang menjadi pneumonia akut. Informasi ini warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: satu ini warga Mandalika dari Melenyam Tenara dengan Stay With Your Love. Ya, thank you juga untuk Anda warga Mandalika yang masih stay di sini di 88 pas Mandalika FM Radio Lombok ya. Dan ada yang SMS, mana laku Gus Siti Nurhaliza? Dato Siti Nurhaliza sudah kita play tadi ya di sesi pertama yang bukan cinta biasa itu kita hadirkan. Hello, kemana tadi ya belin radionya? Sehingga nggak tahu lagunya diputer ya, lagu requestannya nggih. Udah tadi nggih, makanya jangan belin radionya ya supaya tahu lagunya diputar. Oke, baik warga Mandalika, stay di sini aja karena masih ada lagu-lagu enak lainnya. Nah, yang satu ini info menarik untuk warga Mandalika yang sedang mencari lowongan pekerjaan. Bisa bergabung bersama Pak Oles.
1: Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Pak Oles Stock Chair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Pak Oles Stock Chair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Pak Oles Stock Chair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.
2: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
3: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
4: Apa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Alvin?
3: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
2: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
5: Best songs, most music. Inilah Radio Mandalika.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma. Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotik atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.
4: Pengumuman.
5: Shh, jangan ribut, ada pengumuman penting.
6: 88 pas Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika, satu buah berita kehilangan kami sampaikan. Warga Mandalika telah hilang satu buah STNK roda 2 DR3616US atas nama Suleman. Sekali lagi, warga telah hilang satu buah STNK roda 2 DR3616US atas nama Suleman. Adapun barang tersebut diperkirakan hilang atau jatuh di sekitar jalan umum menuju Lingkuk Belik Langko Janapria. Bagi warga yang menemukan STNK dengan nomor polisi DR3616US, mohon dikembalikan kepada Samiun, alamat Lingkuk Belik, Langko Janapria, Lombok Tengah. Nomor handphone yang bisa dihubungi 082-359-226-312. Sekali lagi 082-359-226-312. Atau silakan bagi warga yang menemukan juga bisa mengembalikan ke Studio Radio Mandalika di Gedung Pertokoan Praya lantai 2 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Bagi warga yang menemukan akan mendapat imbalan jasa sepantasnya. Demikian berita kehilangan ini kami sampaikan. Atas perhatian warga diucapkan terima kasih.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Aduh, sangka mek jeneng getir wa mek ajok. Tangkong mek bagus, malik kelondong mek baru. Tumben ku gita mek nek aduh motif apa nih si baru sini ruwana nih lo bajok. Ama kekene, perasaan aku julu nih aran kereng cap lontar. Yalah ku geti cap lontar sino, senga ya halus. Iya kuat, duit motifnya apa-apa de motif de pete yara doang. Neke, teruna de dere, toa kanak. Selapunnya pada ngadu kereng cap lontar sino. No ada de tau. Oh, mulanya andang no cap lontar sino. Waku pedasannya teleku baru batur ngadu liwat. Aduh, teku sengke ya. Mulanya kereng cap lontar sino tuh sarung cap lontar sino. So paling laku, sehingga kualitasnya ya solah. Malik terpercaya, ya bagus kuat malik kekah mengalih tenda cap lontar, ndak melupa lontar.
5: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
6: Best songs, most music. Inilah Radio Mandalika.

Terima kasih kesetiaannya bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Sementara itu warga Mandalika, kembali informasi kami hadirkan yang kami kutip dari antaranews.com. Menko PM meluncurkan program 10.000 MCK untuk pesantren di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat atau Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar alias Caimin meluncurkan program 10.000 MCK Mandi Cuci Kakus untuk pondok pesantren di seluruh Indonesia. Caimin meluncurkan program tersebut bersama Forum Percepatan Transformasi Pesantren atau FPTP di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Musri, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Lebih lanjut, Caimin dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta pada Selasa mengatakan, saat ini masih banyak pesantren yang menghadapi persoalan serius terkait keterbatasan fasilitas sanitasi dan tidak sedikit pesantren dengan ribuan santri hanya memiliki puluhan unit MCK. Oleh sebab itu, dia memandang program tersebut diperlukan karena sanitasi merupakan fondasi penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan nyaman bagi para santri. Ia juga mengatakan program tersebut sejalan dengan agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan transformasi bangsa melalui pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Informasi ini warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

Oke, baik warga Mandalika, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita untuk Mandalika sore di si hari Selasa 4 Agustus 2026. Selamat sore Pak Nasri, terima kasih kesetiaannya bersama Mandalika FM Radio Lombok dan juga warga Mandalika lainnya. Jangan lupa setelah ini hadir si Roi, Siraman Rohani Islam Mandalika bersama Kiai Haji Zainuddin MZ. Pamit warga dari ruang dengar Anda, saya minta maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda, dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika menemani warga menantikan waktu azan maghrib. Kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, Sayyidil Ghurril Muhajjalin, Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah,
3: bahaya yang kedua dari pergaulan bebas ini, berjangkitnya penyakit kelamin. Penyakit yang saudara-saudara tentu tahu, tidak tanggung-tanggung, raja namanya, raja singa. Barangkali sekarang sudah ada suntikan penisilin, boleh jadi. Barangkali sudah ada pil KB yang bisa mengatur saat-saat orang melakukan, saat-saat orang bisa menstruasi, boleh jadi. Tapi alat-alat itu memang kalau disalahgunakan bisa merangsang terjadinya pergaulan bebas, terjadinya penyakit kelamin. Pada lain segi, saudara lihat saja, sering dicontohkan, kalau pagi-pagi PLN bikin pengumuman, nanti malam listrik akan mati total seluruh kota. Wah, tahu kita ini nanti malam listrik bakalan mati. Pagi-pagi sudah beli baterai kita, masukin batu baterai ke dalam baterai. Dari pagi sampai sore itu baterai kita sorotin terus, padahal masih siang. Apa yang terjadi? Nanti maghrib datang, malam tiba, nyorot lagi, besoak batunya. Kenapa? Lantaran dari pagi sepanjang siang disorotin terus, belum waktunya baterai nyempret terus. Begitu malam, udah soak, gak terang lagi. Sama saja.

0: aja kita juga begitu. Belum nikah dipakai terus. Mumpung masih siang nyorot terus baterai. Itu nanti kalau sudah malam masuk pintu pernikahan baterai bisa soak. Mau nyorot lagi lah remeng-remeng. Udah enggak punya daya begitu masuk pintu pernikahan, cuma celam-celam doang. Kata orang-orang bisa assalamualaikum doang, enggak masuk keluar lagi udah. Permisi doang. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi itu juga termasuk satu jenis penyakit yang nantinya tentu akan merusak dan mengganggu keharmonisan hidup berumah tangga. Apalagi kalau sampai di tempat-tempat yang merupakan prostitusi umum, yang segala macam jenis bisa tumplek-blek di situ. Kita bisa bayangkan jenis penyakit-penyakit yang tumbuh di sana. Jadi dengan demikian saudara-saudara, yang kedua bahaya dari free sex ini bisa menimbulkan penyakit kelamin. Yang ketiga, mengganggu kelangsungan keturunan. Apalah dosanya anak-anak kita kalau mereka harus terlahir dengan membawa penyakit yang diwariskan oleh orang tuanya? Sudah kita ini bersalah, kesalahan itu terus diteruskan oleh anak kita juga. Alangkah kejamnya kelangsungan daripada keturunan. Sehingga dengan demikian saudara-saudara, kalau Islam memberikan pintu legitimasi lewat aturan yang disebut pernikahan atau perkawinan, maka itu memang untuk kepentingan dari kemanfaatan manusia itu sendiri. Penyakit yang keempat dari bahaya free sex ini, kita tahu bahwa seks memperturutkan nafsu seks itu sama dengan bayi. Bayi kalau enggak disapi, saudara-saudara, disapih ya, diberhentiin nyusu, itu sampai SMP SMA juga ngempeng terus dia. Kadang-kadang seorang ibu kan berat, aduh anak saya mau disapi, kasihan. Terus jangan disapi, sampai SMA masih ngempeng dia. Nafsu begitu, kalau diperturutkan, tidak diblokir, ya terus dan terus. Umumnya gak ada orang yang gak ketagihan kalau sudah melakukan hubungan seksual. Sehingga ada orang terlambat nikah, ketika ditanya bagaimana kamu nikah, nyesel kenapa? Kalau tahu enak dari dulu aja. Nah sekarang kecanduan terhadap hubungan seksual ini akan membawa dampak tadi. Pertama, dia lari ke tempat prostitusi kalau ada uang. Andai kata pun dia kaya, ini jelas mengganggu ekonomi rumah tangganya, setidaknya ekonomi keluarganya. Kalau dia tidak termasuk orang kaya, dia bisa melakukan perbuatan negatif. Sepatunya dia jual dulu, celananya digade dulu. Dan ini apalah, gue ngebut banget nih. Itu sudah mengarah kepada ekonomi. Belum lagi penyakit yang kelima, bahwa free sex ini bisa membawa kehancuran karier. Saudara lihat ya, walaupun tidak karena free sex sepenuhnya, tapi pengaruhnya. Konon Julius Caesar yang begitu gagah perkasa, takluk dan bertekuk lutut di bawah kaki Cleopatra. Konon Napoleon Bonaparte, singa daratan Eropa, luas kekuasaannya, besar tentaranya, dia tunduk di bawah kaki Margaret Josephine. Bahkan konon Adolf Hitler yang begitu luar biasa cuma tunduk kepada Eva Braun. Baiklah, itu sejarah masa lalu. Yang sekarang yang kita alami saudara, betapa seorang senator seperti Gary Hart calon presiden unggulan di Amerika, brilian, jenius, cerdas, diunggulkan masih muda. Betapa calon presiden ini harus mundur dan hancur karier politiknya cuma karena skandalnya dengan seorang hostess bernama Donna Rice. Ini di Amerika loh, di satu negara yang konon katanya menganut liberalisme, tapi begitu tingginya dijunjung nilai-nilai moral. Kalau dia terlibat begitu, bagaimana kalau dia jadi presiden nanti? Bahkan paling belakang saudara-saudara, John Tower yang oleh Presiden Bush dicalonkan menjadi Menteri Pertahanan terpaksa ditolak oleh Senat oleh karena skandalnya, ya dengan minuman keras, ya dengan wanita. Saya katakan lagi, ini di negara yang kita katakan, kita tuding sebagai negara liberal, di negara yang menganut muda-mudinya pergaulan bebas, entah nilai moral dituntut sedemikian luhur sehingga seorang bisa mengundurkan diri dari calon presiden karena terlibat skandal. Di Inggris pernah juga kejadian, di Italia pernah juga kejadian, seorang perdana menteri terlibat skandal dengan seorang pramugari pesawat udara, sampai kemudian dia dan seluruh kabinetnya membubarkan diri. Kehancuran karier. Karena bagaimanapun lemahnya wanita, perempuan sekalipun lemah, saudara-saudara, lelaki yang bagaimana gedenya juga dia telan. Itu namanya perempuan, saudara-saudara. Seseorang bisa bangkit ke panggung sejarah memegang peranan dari yang tidak pernah diperhitungkan bisa menjadi kekuatan yang diperhitungkan pun karena perempuan. Tapi seorang pun bisa ambles ditelan perut sejarah juga karena perempuan. Kehancuran karier. Sebab pangkat yang tinggi, badan yang sehat bukan merupakan jaminan bahwa seseorang akan mampu menghadapi bujuk rayu dari seorang perempuan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu mari sayangi diri, sayangi karier, sayangi ekonomi rumah tangga. Bertahun kita pergi pagi pulang sore peras keringat cari nafkah menghidupi anak dan istri. Haruskah dia jadi hancur cuma oleh karena kecanduan kepada pelacur misalnya? Memang yang namanya pelacur tentu saja memikat, mempedoya, mempedaya, mempesona. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, karena apa? Karena yang dicari uang, mereka toh dagang. Taktik orang dagang tentu harus mampu memikat pembeli. Jangan lalu merasa senang, waduh nih malam mujur banget nih, apa dapat yang baik banget sama gue, waduh ramah lagi orangnya, udah endah aja udah. Ya wajar saja namanya orang dagang. Sehingga orang-orang tua dulu punya pepatah, kalau Anda termasuk orang yang jarang senyum, jangan jadi pedagang. Pedagang manyun mulu, siapa yang betah beli? Itu kan termasuk psychology of salesman. Memang caranya orang dagang yang mesti begitu. Dia membujuk, dia merayu, dia mempedaya, dia mempesona. Jatuh kita ke kerayuannya, sulit untuk bangkit kembali. Karena itu jangan dibiasakan. Yang sudah terlanjur, tidak ada terlambat untuk menarik diri. Adalah lebih baik kita gila dulu baru benar, daripada benar dulu baru jadi orang gila. Kalau orang gila mau benar, ini gampang ngaturnya. Tapi sudah benar lalu gila, ini repot saudara-saudara. Dibilangin apa-apa dia pernah jadi orang benar. Lebih baik kita memulai hidup ini dengan lembaran kelabu, kalau pada akhirnya kita bisa mengganti dengan lembaran-lembaran putih, daripada kita mulai dengan lembaran putih kalau akhirnya jadi kelabu. Yang paling baik tentu putih sejak lembaran pertama sampai kepada lembaran terakhirnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, lalu selain zina, apa penyimpangan-penyimpangan seksual itu? Ya, penyimpangan yang umum yang tidak dilakukan oleh sepasang suami istri dinamakanlah dia dengan zina. Tapi kadang orang mencari jalan lain untuk menyalurkan insting seksualnya itu. Ada misalnya dia puasa emang kegedean, budak seharian kagak makan, capek. Olahraga, enggak suka olahraga. Sementara tegangannya tegangan tinggi. Baca buku yang parno, seneng. Kalau ngomong selalu yang nyerempet-nyerempet. Akibatnya apa? Dia puasa tidak, olahraga tidak. Dia bisa jatuh kepada yang disebut onani atau masturbasi. Ada ulama mengharamkan ini, ada yang memakruhkan saja. Tapi bagaimanapun itu merupakan satu perbuatan dosa. Sungguh pun oleh ilmu kedokteran tidak dipandang sebagai sesuatu yang membahayakan barangkali. Tapi pada umumnya lalu lahir rasa minder, rasa rendah diri, dan masturbasi atau onan itu termasuk zina tangan. Ya walaupun dosanya tidak sebesar zina biasa, sebab jangan lupa mata bisa zina, zina mata yang memandang sesuatu yang haram. Tangan bisa zina, zina tangan termasuk onani. Hidung bisa zina, zina hidung. Ya saudara lebih tahulah. Ini termasuk jenis penyimpangan. Atau kemudian ada lagi jenis lain. Seseorang yang menyalurkan insting seksualnya kepada makhluk sejenisnya. Laki-laki kepada laki-laki, itu yang kita kenal dengan istilah homoseksual. Itu bukan barang baru itu. Di zaman Nabi Lut itu sudah terjadi dan mereka dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Homoseksual itu termasuk dosa besar. Sekarang ini orang malah menuntut dilindungi haknya. Sehingga kaum gay di Amerika itu pernah demonstrasi menuntut perlindungan hak. Bahkan mereka sudah tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Bahkan ada yang hidup berumah tangga. Ini ya terlepas dari penyakit kejiwaan yang memang harus disembuhkan dan perlu pengobatan khusus. Tapi homoseksual dilihat dari segi agama merupakan satu perbuatan yang berdosa. Dan dosanya besar. Atau perempuan dengan perempuan. Itu yang kita kenal dengan istilah lesbian. Kadang-kadang karena patah hati melihat laki bawaannya udah gedek aja udah.
1: Warga masih mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika, dipersembahkan oleh DPKH Republik Indonesia.
0: Tadinya kebangetan digombalin, kebangetan percaya penuh, habis turayuan 17 lapangan keluar semua. Akhirnya dia berhadapan dengan kenyataan yang membuat dia kecewa, broken, benci kepada laki-laki. Ada yang bersimpati sesama jenisnya, terjadilah pergaulan intim sesama perempuan. Itu yang kita kenal dengan istilah lesbian. Dan itu pun merupakan penyimpangan yang juga berdosa pelakunya. Dua, ada penyimpangan lain yang disebut eksibisionisme. Apa itu? Seseorang memperoleh kepuasan seksual apabila dia memamerkan, nunjuk-nunjukin. Ini termasuk penyakit kejiwaan, penyakit pameran. Memamerkan auratnya kepada orang lain. Di situ dia merasakan satu kepuasan. Jangankan memamerkan ya, dalam artian memperlihatkan, melihat begitu saja sudah bukan perbuatan yang baik, apalagi sampai memamerkan. Kemudian juga termasuk penyimpangan ini apalagi, apa yang dinamakan dengan masosisme. Apa dia? Seseorang yang baru mendapat kepuasan seksual melalui penderitaan, penyiksaan, atau dikenal juga dengan sadisme ini. Melakukan hubungan seksual melalui penyiksaan, penghinaan, penderitaan, di sana dia merasakan ada kepuasan seksual. Ini merupakan penyimpangan yang berbahaya. Sudah hubungan seksualnya di luar pernikahan berbahaya dan berdosa besar, membuat orang lain menderita dan sakit, itu juga merupakan satu perbuatan dosa. Kemudian yang kelima, apa yang disebut dengan pedofilia. Belakangan ini kita sering baca surat kabar atau majalah, ada orang tua berhubungan dengan anak kandungnya sendiri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini berapa moyangnya dosa ini? Sudah zinanya dosa dilakukan kepada anak kandung sendiri. Bahkan pernah dua orang anak kandungnya masih SMP digarap sekaligus oleh bapak kandungnya sendiri. La haula wala quwata illa billah. Sudah kayak apa hati orang tua, anaknya sendiri bapak moyangnya dosa. Penyimpangan seksual sampai hati seorang bapak bergaul dengan mempergauli, bahkan kalau mempergauli barangkali mendingan memperkosa anaknya sendiri, anak kandungnya yang dilahirkan oleh istrinya, itu yang digarapnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, begitulah memang makin maju zaman, makin canggih teknologi, makin canggih juga kriminalitas di dalam dunia ini. Namun seperti kita maklum, polisi punya satu teori. Kejahatan bisa terjadi karena dua faktor yang dinamakan faktor N dan K, niat dan kesempatan. Niat ada, kesempatan tidak ada, sulit untuk berbuat jahat. Kesempatan ada, niat tidak ada, tidak jadi orang berbuat jahat. Tapi di antara dua faktor ini, yang paling utama sesungguhnya adalah faktor N, faktor niat. Kalau niat sudah kuat, kesempatan bisa diciptakan, waktu bisa ditunggu, momen bisa dinantikan. Tapi kalau niat yang tidak ada, bagaimanapun banyak kesempatan, kita tidak akan mungkin untuk bisa melakukan kejahatan, karena faktor niat itu yang tidak ada. Oleh karena itu agama mengajarkan, ala inna fil jasadi mudghah iza salahat salahal jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jikalau daging itu baik, seluruh tubuh akan menjadi baik. Jikalau daging itu rusak, seluruh tubuh akan menjadi rusak. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah bahwa daging itu tidak lain adalah hati. Jadi kalau tubuh manusia ibarat satu kerajaan besar, yang menjadi raja adalah hati. Seluruh anggota badan yang lain merupakan prajurit yang hanya tunduk kepada komando sang hati. Bila hati baik, seluruh anggota tubuh dan panca indera akan menjadi baik. Tapi bila hati rusak, maka seluruh anggota tubuh akan melakukan kerusakan. Tangan akan melakukan kerusakan, kaki akan berjalan ke tempat yang rusak, lidah akan membicarakan yang rusak, mata akan memandang yang rusak, telinga akan mendengar yang rusak, dan selanjutnya, karena hati memang sudah kotor. Maka bicara soal hati, artinya bicara soal niat. Bicara soal niat, kaitannya erat dengan faktor keimanan. Oleh karena itu, di tengah kemajuan zaman, kesempatan bisa diciptakan. Yang jadi kendali dan kendala utama daripada kita terjerumus melakukan kejahatan, tidak lain adalah faktor iman adanya. Di kota-kota besar sekarang ini, apa yang tidak tersedia? Sejak dari minuman keras sampai kepada perjudian, sampai kepada pelacuran, baik yang berterang-terangan maupun pelacuran-pelacuran yang terselubung dan terhormat. Sejak dari kelas koran sampai kelas hotel bintang 5, sejak dari kelas di pinggir lapangan sampai kelas di motel-motel mewah dan mahal, sejak dari kelas murahan sampai kelas super vip dan lain sebagainya, ini seluruhnya merupakan fasilitas kehidupan yang kita harus pandai memilah dan memilih dan punya filter dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan. Alam naj'al lahu ainaini wa lisana wa shafatain wa hadainahu najdain. Bukankah kami ciptakan bagi manusia itu dua mata, satu lidah, dua bibir? Wa hadainahu najdain, dan kami berikan mereka petunjuk dengan dua jalan. Manusia, ini jalan kanan, ini jalan kiri. Jalan kanan kau tempuh akan sampai ke surga, jalan kiri kau tempuh akan sampai ke neraka. Sementara jalan ke kanan memang menanjak, banyak onak dan duri. Sementara jalan ke kiri memang kelihatannya menurun, bertabur bunga di kanan kirinya, harum dan mewangi. Falak tahamal aqabah. Kenapa kamu tidak mau menempuh jalan yang menanjak? Ini kecenderungan manusia. Ngapain nanjak, capek? Ini aja yang turun nih, gak pakai bertenaga. Ngapain kawin, repot lah, pakai nyari nafkah, pakai kerja, ntar punya anak, ribet lah, sama juga. Mendingan kesono aja, no, 2000 bersih, udah. Falak tahammal aqabah. Mengapa kamu tidak mau menempuh jalan yang nampaknya menanjak ini, padahal di ujungnya menanti pancaran sinar kebahagiaan? Kau turuni jalan yang kelihatannya menurun ini, padahal di bawahnya menunggu jurang kehancuran yang sangat teramat dalam. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dengan demikian, apabila Islam melarang manusia dengan larangan yang keras jangan terjebak dalam pergaulan bebas, jangan berendam di dalam free sex, sesungguhnya adalah untuk kepentingan daripada manusia itu sendiri, untuk martabatnya sebagai makhluk yang mulia tetap terjaga, ketenangan dan ketenteraman hidupnya tetap terpelihara, jauh dari segala macam penyakit kelamin yang bisa membahayakan dirinya dan keturunannya, membawa kemantapan dan kemapanan di dalam ekonomi, dan juga jenjang karier yang dititinya, jenjang karier yang ditempuhnya, taruh kata tidak menanjak tapi juga tidak menurun, sekurangnya dia bisa mempertahankan apa yang sudah diperolehnya itu. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini memang kesenangan, mata' perhiasan, dan perhiasan yang baik adalah perempuan yang soleh. Perempuan yang soleh yang tidak hanya memberikan kenikmatan jasmani tapi juga memberikan ketentraman rohani, yang diikat dengan satu tali formal yang dinamakan dengan pernikahan atau perkawinan, sah baik menurut agama juga menurut negara. Kita bisa menikmati kecenderungan insting seksual tadi dalam satu nada yang tenang, aman, tentram, memberikan kebahagiaan, kepuasan zahir dan batin. Tapi kalau jalan pintas yang kita tempuh, potong kompas yang kita pilih, kita lebih suka jajan, lebih suka ngeteng, nikah kan berat, bayar mas kawin, bawa uang belanja segala macam. Iya, tapi sekaligus setelah itu saudara boleh pakai seumur hidup asal masih ada napasnya, masih bisa dipakai. Tapi apabila potong kompas tadi, jajan yang kita tempuh kelihatannya memang ringan, 2000, ya mendingan dikit 5-10 ribu, atau kalau sudah kelas bisa ratusan bahkan jutaan, sekali, dua kali, tiga kali, kalau dihitung-hitung bangkrut gak karu-karuan gitu. Maka agama ini diturunkan untuk kepentingan manusia, guna membawa kebahagiaan hidup sejak dari dunia sampai ke akhirat. Kepada adik-adik remaja, para pemuda, jika sudah mampu memberikan nafkah, laksanakanlah pernikahan atau perkawinan. Jika belum mampu, maka jauhilah hal-hal yang dapat menimbulkan rangsangan seksual. Boleh dengan jalan berpuasa, memperbanyak olahraga, memegiatkan study-study club, diskusi dan sebagainya, sehingga kita selamat dari arus pergaulan bebas yang akan merendahkan martabat kita sebagai manusia. Inilah yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja warga mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika. Nantikan Sirois Mandalika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.

Ada seorang penjual buah dan sayuran di kota Damam yang senantiasa melakukan kecurangan untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Suatu hari, datang seorang pembeli. Tanpa menawar, dia membeli semua tomat dalam kotak. Padahal si penjual telah mengaturnya sedemikian rupa sehingga tomat yang rusak ada di bagian bawah dan tidak terlihat oleh pembeli. Namun belum berapa jauh, kotak berisi tomat itu terbalik dan tumpah. Dari sinilah kecurangannya terungkap. Karena geram merasa dicurangi, tanpa banyak bicara, sang pembeli langsung mendekati sang penjual dan menamparnya berkali-kali. Peristiwa itu memberi pelajaran berharga bagi si penjual. Bagaimana ia dihinakan oleh sesama manusia karena perbuatannya sendiri. Sehingga ia menyadari bagaimana kelak ia akan dihinakan bukan dengan tangan-tangan manusia, melainkan dengan azab Allah. Peristiwa itu ia anggap sebagai keberuntungan dengan melihat kehinaan, dan dia bertekad untuk memperbaiki perbuatannya.

0: Pengumuman.
1: Shh, jangan ribut, ada pengumuman penting.
2: Warga Mandalika, berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
3: Radio Mandalika 88 FM.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Radio Mandalika 88 FM.

0: Selamat datang di era baru penampilan. Selama lebih dari 70 tahun, BHS telah menjadi simbol kasta tertinggi dalam dunia sarung. Kini, dedikasi craftsmanship legendaris itu hadir dalam satu brand baru yang akan mengubah standar penampilanmu. Sarung Arsaba. Dirancang oleh Maestro BHS, Arsaba bukan sekedar sarung. Perpaduan motif yang megah dengan kualitas bahan premium untuk kamu yang muda, ambisius, dan tahu cara menghargai diri sendiri. Motif berkelas, detail yang tajam, dan aura mewah. Semuanya menyatu dalam sarung Arsaba. Saatnya tampil beda di setiap momen, baik ibadah, santai, atau acara istimewa. Sarung Arsaba, where luxury meets legacy.
1: 88 Bass, Mandalika FM.

0: Dek, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Mandalika FM Radio Lombok. Delapan FM Mandalika.

0: Andy. Nah, piara tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rokok, dan ngerok?
1: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui aja yang demen kita rock nina, dan ngerokok.
0: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
1: Rocky? Apa nu madu Rocky?
0: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dari cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dari pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madu nu tipe pelinggis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Mandalika FM.

modern. Ternyata, kedigdayaan dan kecanggihan berpikir manusia serta karya-karyanya tak mampu melawan amukan alam. Dalam Al-Quran, banyak dijelaskan bahwa salah satu penyebab terjadinya bencana alam ialah karena pengingkaran manusia terhadap Tuhan. Seperti yang terjadi pada kaum Madian dahulu, dalam surat Al-Ankabut ayat 37, Allah berfirman, "Maka mereka mendustakan seruan Nabi Syuaib, lalu mereka ditimpa gempa bumi yang dahsyat, dan jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka." Jika kita cermati, bencana alam termasuk gempa bumi mengingatkan manusia agar mengakui kebesaran Allah, beriman, dan bertakwa kepadanya.

This is an information. Presiden Prabowo mengaku diminta berdialog dengan Korea Utara, kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2, hingga Komdigi tegur YouTube gara-gara ulah kreator konten. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida. Inilah Morning Brief edisi Selasa, 4 Agustus 2026. Berita pertama, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengaku diminta Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung untuk membantu membuka dialog dengan Korea Utara. Menurut Prabowo, permintaan itu disampaikan saat dirinya melakukan kunjungan kenegaraan ke Seoul pada April lalu. Ia pun menyatakan kesediaannya mengunjungi Pyongyang apabila diminta secara resmi menjalankan peran tersebut. Menanggapi pernyataan tersebut, kantor Presiden Korea Selatan menyatakan bahwa Seoul meyakini Indonesia dan negara-negara lain yang memiliki hubungan baik dengan Korea Selatan maupun Korea Utara dapat memainkan peran konstruktif dalam mendorong hidup berdampingan secara damai di Semenanjung Korea. Negeri ginseng tersebut juga menyatakan terus menjajaki berbagai cara untuk bekerja sama dengan negara-negara tersebut. Namun, pernyataan itu tidak secara eksplisit mengonfirmasi bahwa Lee memang meminta Prabowo mengunjungi Korea Utara. Berita berikutnya, kapal motor penyeberangan Mutiara Sentosa 2, rute Surabaya-Makassar, terbakar di perairan wilayah Madura, Jawa Timur pada hari Minggu pagi yang lalu. Kebakaran kapal yang membawa sekitar 250 orang tersebut memicu operasi evakuasi oleh tim SAR, gabungan, dan sejumlah kapal yang berada di sekitar lokasi. Data sementara menunjukkan, total korban yang dievakuasi adalah 232 orang, 5 diantaranya meninggal dunia. Kementerian Perhubungan menyatakan, saat ini sedang dilakukan investigasi mengenai penyebab kebakaran, serta beberapa hal yang janggal, seperti ketidaksesuaian data manifest penumpang. Listrik padam di sejumlah wilayah Jakarta dan Tangerang Selatan pada Senin pagi kemarin. PLN mengatakan, ada gangguan suplai listrik dari gardu induk gandul ke arah Cirendeu, Tangerang Selatan. Lampu padam sekitar jam 5 pagi dan berangsur-angsur dipulihkan hingga sekitar jam 7 pagi. PLN telah menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan akibat gangguan tersebut. Selanjutnya, bom bunuh diri meledak di area luar kantor polisi Kota Kabal, Lembah Swat, Provinsi Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan, pada hari Minggu malam, Minggu lalu. Aksi teror di kawasan yang berdekatan dengan perbatasan Afghanistan tersebut merenggut sedikitnya 14 korban jiwa dan melukai 22 orang lainnya. Kepolisian mengatakan, pelaku meledakkan bom dalam rompinya saat petugas kepolisian mencoba menghentikan dan menggeledahnya. Ledakan itu terjadi di persimpangan jalan tempat ratusan warga tengah berkumpul menggelar aksi demonstrasi damai yang menuntut pemerintah mengambil tindakan tegas atas maraknya kembali aksi kekerasan di Lembah Swat. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menegur YouTube karena konten kreator Bigmo. Konten kreator bernama Asli Muhammad Jana itu diadukan ke Polda Metro Jaya karena menampilkan promosi produk rokok elektrik vape melibatkan anak-anak. Komdigi memberi waktu 3 hari untuk YouTube menindaklanjuti konten siaran langsung Bigmo tersebut dengan ancaman sanksi berupa teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara layanan, hingga pemutusan akses terhadap sistem elektronik. Provinsi Lampung bersiap mencatat sejarah baru di bidang teknologi antariksa. Jika tidak ada perubahan jadwal, satelit Lampung 1 akan meluncur ke orbit pada Rabu, 5 Agustus 2026 dari laut lepas pantai Shandong, China. Peluncuran tersebut menjadi tonggak baru transformasi digital Lampung melalui pemanfaatan teknologi satelit untuk mendukung pembangunan berbasis data. Satelit Lampung 1 dikembangkan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Lampung dengan perusahaan antariksa asal China, Star Vision. Lampung 1 dirancang untuk mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Lampung, terutama pada sektor ekonomi kelautan, pengelolaan lingkungan, hingga pengembangan industri berbasis data. Satelit tersebut juga dibekali teknologi pencitraan hiperspektral multiband yang dipadukan dengan artificial intelligence di dalam satelit. Berita terakhir, pendaki gunung ternama asal Inggris-Nepal, Nirmal Purja, meninggal dunia bersama 9 anggota tim ekspedisi lainnya akibat bencana longsoran salju di Gunung Broad Peak, bagian dari pegunungan Karakoram yang masuk di wilayah Pakistan. Jasadnya ditemukan oleh tim penyelamat,
pada ketinggian sekitar 5.700 meter di atas permukaan laut. Pria yang akrab disapa Nims Dai tersebut mengukir sejarah dunia pada 2019 usai menaklukkan 14 puncak gunung berketinggian di atas 8.000 meter hanya dalam kurun waktu 189 hari atau sekitar 6 bulan. Pencapaian tersebut mematahkan rekor dunia sebelumnya yang membutuhkan waktu hingga lebih dari 7 tahun. Perubahan terjadi dengan cepat, hanya yang paham situasinya yang akan melangkah ke depan. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabatkompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
3: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
2: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
3: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
4: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
5: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
4: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
6: Please enter your destination.
7: Enter a destination.
8: Destination. 88 Mandalika FM. Radio Lombok.

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak? Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya.

hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM. Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, Radio.

0: Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
1: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo,

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Plinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sa'ende, bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota. Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.

0: selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM. Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio, kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

0: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
1: Tetap dengar radio.
2: Radio Mandalika.
3: 9 Baby Soft, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
4: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

Suatu hari, seorang laki-laki yang sedang gundah gulana datang menemui Ja'far bin Muhammad. Dia menumpahkan seluruh kesulitan hidupnya dan berharap segala kesulitan itu bisa hilang. Tak banyak yang diucapkan Ja'far pada lelaki itu, kecuali bait-bait syair yang berbunyi, "Tak perlu gundah gulana bila suatu hari kesulitan menimpa, sebab betapa Anda telah senang dengan kelapangan panjang. Tak perlu putus asa, sebab putus asa adalah kekufuran. Siapa tahu justru dengan yang sedikit Allah mencukupimu. Tak perlu berprasangka pada Tuhanmu selain yang baik, Allah pasti memberi yang lebih baik."

0: Widih, berasa mobil baru nih.
1: Ya jelas, upgrade luar dalam, desain keren, fitur makin next level.
0: Emang sekarang tuh zamannya adu inovasi ya?
1: Ya pasti, makanya yang paling stand out bakal diapresiasi di Indonesia Automotive Awards 2026.
0: Fix nih, wajib lihat siapa yang jadi terbaik.
2: Inovasi terus berkembang, teknologi terus melesat tajam. Saatnya apresiasi yang terbaik di Indonesia Automotive Awards 2026, Kamis 13 Agustus pukul 9 malam, eksklusif di iNews.
3: Kabupaten Kendal.
4: Siapkan energi kalian, karena I Love RCTI siap mengguncang Kendal. Konser musik super megah, rasakan langsung sensasi nyanyi bareng Jerox. Restu Van Houten, Trio Macan, Gea Yobi, Nabila Takia, Selina Grace, Jessica Novalia. Makin pecah, dipandu langsung oleh Irfan Hakim dan Happy Asmara. Banyak keseruan lainnya yang benar-benar baru dan siap bikin kamu makin love sama RCTI. Langsung dari lapangan Stadion Kebon Dalem, Kendal. Sabtu, 8 Agustus, 9:30 malam. Live di RCTI.
5: 97,1 FM, Radio RDI. Musik Indonesia dan selebritis tereksis.

lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta, bikin kamu senyum melulu. Rin Radio RDI Jakarta, bikin kamu senyum melulu.

0: rekor.
1: Bola Bung Karno, Senayan Jakarta. Tentu saja Indonesia berada di sebelah kiri.
2: Indonesia memanggil. Saatnya seluruh rakyat Indonesia bersatu memberi dukungan terbaik untuk perjuangan Garuda di ASEAN Hyundai Cup. Setiap gol dan setiap kemenangan akan menjadi kebanggaan kita bersama. Jangan lewatkan perjuangan timnas Indonesia menghadapi para rival terbaik Asia Tenggara. Indonesia versus Kamboja. Senin 27 Juli jam 19.00. Indonesia versus Timor Leste. Jumat 31 Juli jam 16.00. Indonesia versus Vietnam. Senin 3 Agustus jam 19.00. Indonesia versus Singapura. Jumat 7 Agustus jam 19.00. Mari dukung Garuda. Satukan doa dan nyalakan semangat untuk timnas. Ikuti setiap perjuangan Garuda menuju kejayaan di ASEAN Hyundai Cup 2026 mulai 24 Juli sampai 26 Agustus live di RCTI dan JTV.
3: Kak, kok kota kita sekarang makin ramai ya?
4: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
3: Oh gitu, termasuk pemimpinnya, Kak?
4: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
2: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus pukul 9 malam, hanya di iNews.
5: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: World Cup kemarin seru banget ya?
1: Iya, tapi sekarang ada yang bikin emosional tahu?
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: Follow Instagram @rdi971, TikTok @rdi971fm, dan Facebook.

0: Ada sama mobil baru nih.
1: Ya jelas, upgrade luar dalam, desain keren, fitur makin next level.
0: Emang sekarang tuh zamannya adu inovasi ya?
1: Ya pasti, makanya yang paling stand out bakal diapresiasi di Indonesia Automotive Awards 2026.
0: Fix nih, wajib lihat siapa yang jadi terbaik.
2: Inovasi terus berkembang, teknologi terus melesat tajam. Saatnya apresiasi yang terbaik di Indonesia Automotive Awards 2026, Kamis 13 Agustus pukul 9 malam, eksklusif di iNews.
3: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

musik Indonesia dan selebritis tereksis. Hanya di Radio RDI.

0: World Cup kemarin seru banget ya?
1: Iya, tapi sekarang ada yang lebih bikin emosional tahu?
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu, pendukung skuad Garuda, menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: 97,1 FM Radio RDI. Musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: Abra sama mobil baru nih.
1: Ya jelas, upgrade luar dalam, desain keren, fitur makin next level.
0: Emang sekarang tuh zamannya adu inovasi ya?
1: Ya pasti, makanya yang paling stand out bakal diapresiasi di Indonesia Automotive Awards 2026.
0: Fix nih, wajib lihat siapa yang jadi terbaik.
2: Inovasi terus berkembang, teknologi terus melesat tajam. Saatnya apresiasi yang terbaik di Indonesia Automotive Awards 2026, Kamis 13 Agustus pukul 9 malam, eksklusif di iNews.
0: Jalan-jalan ke kota tua, jangan lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta, bikin kamu senyum melulu.

0: kok kota kita sekarang makin ramai ya?
1: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
0: Oh gitu, termasuk pemimpinnya, Kak?
1: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
2: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus pukul 9 malam, hanya di iNews.
3: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: World Cup kemarin seru banget ya.
1: Iya, tapi sekarang ada yang lebih bikin emosional tahu.
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: 97,1 FM Radio RDI. Musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: beda sama mobil baru nih.
1: Ya jelas, upgrade luar dalam, desain keren, fitur makin next level.
0: Emang sekarang tuh zamannya adu inovasi ya?
1: Ya pasti, makanya yang paling stand out bakal diapresiasi di Indonesia Automotive Awards 2026.
0: Fix nih, wajib lihat siapa yang jadi terbaik.
2: Inovasi terus berkembang, teknologi terus melesat tajam. Saatnya apresiasi yang terbaik di Indonesia Automotive Awards 2026, Kamis 13 Agustus pukul 9 malam, eksklusif di iNews
3: 97,1 FM.

0: Kok kota kita sekarang makin ramai ya?
1: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
0: Oh gitu, termasuk pemimpinnya, Kak?
1: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
2: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus, pukul 9 malam, hanya di iNews.
3: 97,1 FM, Radio RDI, Musik Indonesia, dan Selebritis Terexist.

0: Assalamualaikum Sobat RDI. Yuk, dinginkan hati di pagi yang sejuk ini lewat siraman rohani di Sejuk di Hati.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala kitaballahi wa sunnata rasulih nurul hidayati lid-dalal wa ma arsalahu illa rahmatan lil alamin tahqiqan lil ifdal wa ba'athahu ila kaffatin nasi rab'an lahum ila darajatil kamal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh shahadatan tuballighuna rutabal ma'al. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhi khussa bil mu'jizatil bahiratid dawan khairu sahbin fil akwan wal af'al amma ba'da. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim

Sadaqallahul Azim. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga radio setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI Banjarbaru dan radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sobatku, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha luar biasa, zat yang sangat istimewa, zat yang telah menciptakan alam jagat raya semesta juga kita semua. Semoga Allah menjadikan kita hamba Allah yang pandai bersyukur dan kuat dalam bersabar, insyaallah. Begitu pula salawat dan salam kepada manusia tersayang, insan budiman, junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat beliau yang mampu mengikuti jejak dan napak tilasnya sampai Allah sayang kepada kita semua. Bersama-sama kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah ya Allah keluarga hamba keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan anak keturunan hamba ya Allah sudi kiranya, kau tuntun mereka, kau bimbing mereka menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti dan sayang kepada kedua orang tuanya, baik yang ada ataupun sudah tiada, mencintai keluarganya, mengamalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah nabinya. Dan ya Allah, panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan juga ibadah. Luaskanlah dan berikanlah kepada hamba rizki yang halal, yang banyak, yang berkah dan mudah hamba mendapatinya. Dan ya Allah, matikanlah hamba dalam keadaan husnul khatimah. Bagi orang-orang yang sudah mendahului hamba ya Allah, sudi kiranya kau terima amal baiknya, kau ampuni dosa-dosanya dan kau jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shaliha ila hadratin nabi al-fatih.

0: Sailin. Bismillahirrahmanirrahim sobatku. Masih keterkaitan dengan bagaimana tata cara kita berdoa, baik di dalam sholat ataupun di luar daripada kita sholat. Namun sebaik-baik doa yang kita lantunkan adalah ketika kita sedang sholat, dalam sujud-sujud terakhir kita berdoa kepada Allah. Itulah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'aksirud du'a bi khawatimi sujud. Banyak-banyaklah doa ketika sujud terakhir. Begitu juga Rasulullah menganjurkan kepada kita berdoa di mana saja, pada waktu kapan saja, karena doa itu adalah mukhul ibadah. Doa itu adalah intisarinya ibadah. Setiap kita sholat, kita pun berdoa. Mau melakukan apa saja, jangan lupa dengan doa. Mungkin kita mengira bahwa ketika kita berdoa kepada Allah itu bukan ibadah. Tapi yang perlu kita pahami, ketika kita berdoa kapan saja dan kondisi bagaimanapun, kita berdoa dengan cara yang etis, dengan cara yang benar, dengan cara yang santun, dengan cara yang Allah ridhoi, maka itu adalah ibadah, bernilaikan pahala. Kenapa demikian? Coba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menelusuri kehidupannya 24 jam itu hampir 20 jam itu digunakan untuk berdoa. Digunakan untuk berdoa. Mau ngapain saja berdoa. Mau makan berdoa, mau tidur berdoa, mau aktivitas berdoa, mau ke masjid berdoa, mau apa saja berdoa. Karena doa mukhul ibadah. Doa itu adalah intisarinya ibadah. Nah sobatku, sampai ketika kita memberikan salam, ya baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, itu adalah doa. Fakana yusallimu an yaminihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, an shimalihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi salam ke kanan dan ke kiri dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya mudah-mudahan sejahtera bercucuran atas kamu dan juga rahmat Allah dan karunia-karunianya. Untuk apa nih? Untuk kaum muslimin semuanya. Ada yang mengatakan itu untuk malaikat, Raqib dan Atid. Tetapi mempunyai filosofi yang lebih luas, yaitu untuk kaum muslimin dan para malaikat. Kita doakan. Kenapa? Intinya kalau kita mendoakan orang lain, malaikat pun ada mengatakan untuk kamu juga. Ketika kita berdoa, ya Allah sehatkanlah dia, malaikat mengaminkan kemudian menjawab untuk kamu juga sehat. Mungkin kita pernah mendapat informasi bahwa berzikir, berwirid, baik secara sir ataupun secara keras, ya pelan-pelan ataupun menggunakan suara yang keras, itu bid'ah, itu menyalahi aturan Islam. Nah sobatku, kita harus bisa memilah dan memilih mana yang menjadi kebaikan dan kemaslahatan buat umat Islam, buat kita semua, dan mana juga yang ingin menghancurkan umat Islam dari dalam. Masalah perbedaan itu biasa. Yang penting saling hormat menghormati, tidak saling menyalahkan bahkan mengkafirkan. Sobatku ya, masalah sholat aja kok masih ada mengkafirkan dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Itu tidak ada tatanan dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak mengislamkan orang-orang kafir. Tapi yang kita heran sekarang ini, sebagian nih, ada orang-orang Islam yang mengkafirkan orang Islam. Kan kebalik. Nah makanya kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, zikir atau wirid setelah sholat itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana yakulu fi duburi kulli sholatin maktubatin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddu min kal jadd. Hadis mutafak alaih. Dari Mughirah bin Syu'bah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa membaca dan mengucap di belakang tiap-tiap salat atau setelah salam itu lafaz la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahkan ada menambahkan dalam pendapat ulama ini dibaca 10 kali, minimal 3 kali. Kemudian baca apa lagi? Allahumma la mani alima ataita wa la mu'ati alima mana'ata wa la rada lima qadaita wa la yanfa'uzal jaddu min kaljad. Itu Rasulullah dalam hadis ini, hadisnya muttafaq alaih, ya, biasa membaca kata-kata tersebut. Apa sih artinya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah. Tidak ada sekutu baginya. Kepunyaannya lah sekalian kerajaan, dan baginya lah sekalian pujian, dan ia atas tiap-tiap sesuatu amat berkuasa. Wahai zat yang maha kuasa, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang kau beri, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang kau halangi, dan kekayaan tidak bisa menarik daripadamu untuk si kaya. La mani alima ataita wa la mu'ti alima mana tawala yanfa'uzal jaddu min kaljad. Itu semua adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah doa. Bahkan dalam hadis yang berbeda, ketika seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumid wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah sangat malu menolak doa hambanya jika hambanya sudah mengucapkan lafaz tersebut, sudah mengucapkan kalimat tersebut. Makanya kita banyak-banyak mengucap la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumid wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap selesai salam langsung beliau banyak-banyak berdoa, kana yata'awwazu bihinna dubura kulli salatin. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an arudda ila arzalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min azabil qabri. Rawahul Bukhari. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas bahwasanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di belakang tiap-tiap salat berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan katanya yang tadi sudah kita sebutkan, yang artinya ya Allah ya Tuhan kami, aku berlindung kepadamu daripada kebakhilan, dan aku berlindung kepadamu daripada kepelitan, kebaculan, dan aku berlindung kepadamu daripada sampai umur pikun, dan aku berlindung kepadamu daripada ujian dan cobaan hidup, dan aku berlindung kepadamu daripada azab kubur. Ini buktinya Rasulullah banyak berdoa dalam setiap habis sholatnya. Nah sobatku, kita pun harus mengikutinya, karena ini ada tuntunan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ada orang lain yang mengatakan begini dan begitu, anggap aja dah, ya, anggap aja angin yang berlalu, anggap aja angin yang berlalu, ya. Jadi kita harus siap. Ada lagi dalam hadis yang berbeda, apabila berpaling daripada sholatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika setelah salam mengucapkan kata-kata istighfar 3 kali, astaghfirullahalazim, sampai sahabat-sahabatnya pun mendengar. Berarti kan agak kencang suaranya, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Hadis riwayat Imam Muslim, ya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan banyak lagi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat salam itu bertasbih, mengucapkan tasbih 33 kali, takbir 33 kali, tahmid 33 kali. Hadisnya pun sahih. Hadisnya pun sahih, ya, dari Abu Hurairah. Riwayatnya riwayat Imam Muslim. Ini kalau kita bacakan satu-satu, waduh, panjang ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengucapkan Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, yang artinya ya Allah, tolonglah aku untuk mengingatmu dan berterima kasih kepadamu dan beribadah yang baik kepadamu. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, yaitu siapa yang membaca setiap habis sholatnya ayat kursi, kemudian membaca, ada juga mengatakan suratul ikhlas 3 kali, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Jadi barang siapa membaca ayat kursi di belakang tiap-tiap sholat fardu, ya, di belakang setiap sholat fardu, jadi tadi maktubatin itu sholat fardu, lam yamna'hu, tidak ada yang bisa menghalangi dia masuk ke dalam surga melainkan kematian. Begitu. Jadi memang kematian itu yang bisa menjadi sebab untuk kita masuk ke dalam surga. Karena apa? Karena setiap habis sholat 5 waktu kita membaca ayat kursi atau membaca suratul ikhlas. Ini sering dibaca oleh kaum muslimin. Nah, bagi sobat-sobatku yang kurang hafal, baru dituntun. Makanya kadang-kadang imam itu membacanya agak keras, supaya apa? Diikutin sama yang belum hafal. Diikutin sama yang belum hafal sebagaimana yang Rasulullah lakukan. Rasulullah ketika habis sholat membaca itu. Cuman hukumnya sunnah, ya. Makanya Rasulullah terkadang baca, terkadang tidak. Dalam arti apa? Itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah setiap hari baca begitu, maka konteksnya bisa menjadi wajib. Paham ya sobatku ya? Kalau setiap hari dibaca seperti itu tuh, konteksnya menjadi wajib. Makanya Rasulullah terkadang baca, mencontohkan kepada para sahabatnya, terkadang pun sir, tidak kedengaran. Nah begitu sobatku. Makanya ini pendapat-pendapat yang benar-benar jelas dari sumbernya langsung hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada mengatakan pendapat berbeda, ya monggo, itu pendapat sendiri. Jangan paksakan kepada orang yang lain yang mempunyai pendapat berbeda. Ini jelas-jelas ada hadisnya sahih dalam kitab Bulughul Maram, dalam kitab Subulus Salam, dan kitab-kitab hadis lainnya, ya, riwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Masya Allah, nah, kita bisa lihat hadisnya itu dalam kitab Bulughul Maram, hadis dari nomor 340 sampai hadis ke 345. Ya silakan sobatku ya, iseng-iseng buka di rumah kita baca. Baik sobatku, jika diantara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara kirim ke 0813-103-73636. Silakan dengan cara ketik sejuk nama, alamat, kemudian pertanyaannya kirim ke 0813-103-73636. Silakan sobatku ya. Atau ada yang mau berjuang bersama kami atau membantu perjuangan kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri, silakan. Mau datang langsung, silakan silaturahim, kami sangat berharap hidup bersama anak-anak yatim, kaum duafa, fakir miskin, dan para penghafal Quran. Silakan sobatku ya, tempatnya sudah cukup nyaman untuk sobatku singgahi, silakan. Atau ada yang memasukkan putra-putrinya, silakan sobatku ya, kami sangat berharap besar partisipasinya. Baik, kita akan lanjut sejelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah sobatku, kita bersua kembali. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, keafiatan, panjang umur dalam ibadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Baik sobatku, sebagai pengingat, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan ketik atau ucapkan kata-kata sejuk, nama, alamat, kemudian pertanyaannya, kirim ke 0813-103-7366, 0813-103-7366 ya. Silakan sobatku. Baik, pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Sukirno dari Condet, Jakarta. Mau tanya, saya pinjamkan uang, akan dikembalikan nanti kalau dapat arisan. Bolehkah menurut Islam? Mohon nomor rekeningnya. Saya ingin kirim sedekah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, pinjam meminjam adalah ibadah. Al isti'aratu hiyal ibadah. Berpahala tuh kalau kita meminjamkan kepada orang yang sedang memerlukan, itu berpahala sangat besar. Dan itu ada aturan yang jelas dalam Islam. Dan itu pun harus ada persyaratannya atau jatuh temponya. Pak, saya minjem duit 1 juta, nanti kalau arisan saya keluar saya bayar. Itu wajib tuh hukumnya ya. Membayar hutang sesuai dengan janji hukumnya wajib, kecuali mendapatkan rukhsah dari yang menghutanginya. Sesudah keluar arisan, ya Pak, keperluan saya banyak nih, tolonglah gitu, dikasih tempo lagi. Nah itu berpahala juga tuh. Tetapi tetap harus menepati janjinya. Setelah keluar arisan, dibayarkan hutangnya, itu diperbolehkan. Ya sobatku ya. Ya, nanti kita akan kirim nomor rekening. Terima kasih sobatku. Baik sobatku. Kemudian ada juga yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya dari Bekasi. Saya mau bertanya Pak Ustaz, teman saya punya hutang pinjol atas nama saya dan sudah waktunya bayar. Dia malah marah-marah ke saya. Pak Ustaz, malah dia maki-maki saya terus. Saya bilanglah ini sudah jatuh tempo, saya sudah telepon terus, tolong dong bayar. Saya gitu Pak Ustaz, dia tetap kekeh gak mau bayar. Malah semua keluarganya malah nyerang saya. Apakah dia berdosa sudah maki-maki saya? Dan penjelasannya Pak Ustaz, terima kasih. Terus yang kedua, bagaimana cara mengkodok sholat zuhur ke asar? Mengkodok sholat zuhur ke asar dan yang dikerjakan sholat apa dulu dan berapa rakaatnya Pak Ustaz, terima kasih. Baik, pertanyaan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku, memang kondisi sekarang ini masya Allah, kita jauhkan, jangan sampai meminjam uang melalui pinjol. Itu rentenir, hukumnya haram, uangnya haram. Tetapi ada juga teman dekat karena kebutuhan airnya make nama kita, kemudian pas ditagih marah-marah. Sobatku yang Allah sayangi, ini resikonya. Jadi yang pertama, sobat temanku tuh yang berhutang pinjol atas nama sobatku, itu dosanya besar. Karena dia yang berhutang, ditagih dia marah-marah. Sobatku ya, ini enggak 1-2 orang, banyak yang menanyakan seperti ini. Makanya sekarang harus hati-hati ya, pinjaman online itu atas nama itu jangan sampai terulang lagi. Jangan ada yang seperti itu. Di masyarakat saya sini aja banyak yang begitu. Ya, atas nama temannya dia pinjamkan, akhirnya terus ditagih berbunga-berbunga, masya Allah, sampai jual sawah di kampungnya karena terus diteror. Ya, mudah-mudahan solusinya bagaimana? Ya, solusinya kalau pinjol nih, mohon maaf sobatku ya, pinjol sekarang ini kan banyak yang memang lagi dijadikan target operasi para penegak hukum karena mereka sangat merugikan rakyat. Sobatku ya, kalau misalnya pinjol resmi, ya tetap sobatku risikonya harus membayar. Kalau teman sobatku itu ya sudah hengkang, sudah tidak mau bertanggung jawab nanti urusannya di akhirat, tetap sobatku yang membayar. Risikonya begitu. Jangan sampai didiamkan, tahu-tahu berbunga. Tapi kalau pinjolnya enggak resmi, ya sobatku ya udah diamin aja. Mau diapain aja udah diamin. Ya kalau dia datang laporin ke polisi. Itu sobatku. Mudah-mudahan dah ada solusi yang terbaik. Hadapin saja. Ya, hadapin bahwa sobatku bukannya menghutang dan sebagainya. ya, mudah-mudahan ada solusinya. Kalau perlu, jika ada hitam di atas putih, ada bukti, itu lapor ke RT dan RW sampai ke kepolisian. Itu ada unsur, ya, pidananya nanti, ada unsur penipuannya. Minjem atas nama orang lain, tapi gak mau ngulangin. Itu yang pertama. Terus yang kedua, cara mengkodo sholat zuhur ke asar, itu bukan lafaznya mengkodo, tapi menjamak. Menjamak sholat antara zuhur dengan asar, itu bagaimana caranya? Ada dua caranya. Kalau menjamak itu ada jamak takdim, ada jamak takhir. Kalau jamak takdim, sholat zuhur dan asar itu dikerjakan di waktu zuhur. Yang dikerjakan mana dulu? Dikerjakan waktu yang hadir, yaitu waktu zuhur terlebih dahulu, baru sholat asar. Ada jamak takhir, jamak yang ditakhirkan, yaitu mengerjakan sholat zuhur di waktu asar. Mana yang harus kita kerjakan? Sholat asar dulu, baru sholat zuhur. Itu namanya menjamak sholat, sobatku ya. Baik, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, solusi yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, assalamualaikum. Oh iya, ini ada rekaman suara, coba kita lihat. Kita dengarkan nih pertanyaan dari sobat kita.
0: Sejuk hatiku Pak Ustadz, saya mau nanya, apabila ada orang sholat disiram pakai sampah tuh, cuma gimana Pak Ustadz? Waktu itu bapak saya nyiram pakai sampah, masih kecil saya lagi sholat Pak Ustadz. Lalu saya mau nanya lagi yang kedua, adik saya dulu pernah minjem duit 6 juta. Nah kalau dia udah kerja, mau diganti omongannya Pak Ustadz, tapi kalau saya tagih-tagih malah marah-marah Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum wabarakatuh. Sejuk hatiku dari Pak Rahmat di RT 1 RW 1 Perigi Lama.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Rahmat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita jawab dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, lagi sholat disiram sama air sampah. Ya, tentunya yang pertama itu yang menyiramkan air sampah itu berdosa. Ya, karena dia lagi sholat disiram sama air sampah. Ya, kita enggak tahu tuh siapa yang menyiram, ya. Yang penting yang menyiramkan sedang sholat dengan air sampah itu hukumnya berdosa. Terus yang kedua, sholatnya otomatis karena kita tahu itu air sampah baunya itu bisa batal. Ya, kita mandi dulu kemudian berwudu, setelah itu sholat lagi. Ya sobatku ya, kalau bisa sekarang dimaafkan dan didoakan orang tersebut, mudah-mudahan mendapat taufik hidayah. Terus yang kedua, masalah hutang lagi. Masya Allah nih, karena banyak, karena negara banyak hutangnya, rakyat pun banyak hutangnya. Masya Allah ya, mudah-mudahan ada solusinya. Iya, minjam 6 juta ditagih marah-marah sudah kerja. Sobatku, ketika ada jenazah di hadapan Rasulullah, itu yang ditanya pertama kali sama Rasulullah tentang jenazah tersebut, hal lahu dainun, apakah jenazah ini punya hutang? Kalau punya hutang, selesaikan dulu hutangnya, bayarkan dulu hutangnya. Karena sangat pentingnya hutang tersebut harus dibayar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melancarkan jenazah pertama kali sama orang yang hidup, yaitu tentang jenazah ini punya hutang atau tidak. Karena jangan sampai ditagih di akhirat. Nah, kondisinya sobatku, jika kita sudah berusaha nagih, dia marah-marah, ya udah, nanti tagih di akhirat. Itu Masya Allah, tabungan akhirat buat sobatku ya. Uang selama di dunia masih bisa dicari, tapi kalau nanti di akhirat, mau memulangin bagaimana kita ya? Pahalanya kita ambil. Kalau dia gak punya pahala, dosa kita ini diberikan kepada dia. Tuh ya, enakan di sana nanti nagihnya, bisa menambah ya kebaikan kita. Di dunia uang masih bisa dicari. Makanya kalau yang punya hutang, ayo cepat-cepat bayar hutang. Jangan sampai ditagih di akhirat. Waduh, Masya Allah, Masya Allah. Ya, di akhirat tidak ada peluang lagi untuk kita berusaha. Sekali lagi, pahala yang kita miliki buat orang yang ngutangin kita. Kalau kita gak punya pahala, dosanya orang yang menghutangi kita itu dikasih sama kita. Ya Allah, jangan sampai kita bayar hutang di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Sobatku ya, terima kasih. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
2: Sejuk di hati, disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.
3: 97,1 FM, Radio RDI Jakarta.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku, alhamdulillah wa syukrulillah. Sobatku yang Allah sayangi, ini ada sobat kita yang mudah-mudahan kita doakan Allah memberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin ya. Pertanyaan yang pertama dari season ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Hakiki ya. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Salam kenal, nama saya Pak Rozak dari Cipayung, Jalan Tengku. Senang banget dengar Pak Haji Amin ceramah setiap pagi. Perasaan sejuk banget hati. Ya terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat ya sobatku ya. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, tolong di save nomor saya yang baru, Muhammad Sihan. Terima kasih. Ya kita save ya, Muhammad Sihan. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari bun dari Ayahanda Darto nih, alhamdulillah beliau sudah menyisipi membantu perjuangan kami, terima kasih. Save Palestina ya, terus kita usahakan baik dalam doa ataupun sumbangsih kita untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina, insyaallah. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Vivi di Pabualan. Saya mau nanya, kalau habis berhubungan suami istri terus suami enggak mau mandi junub sampai berhari-hari, bagaimana ya Pak Ustaz? Saya sudah nasihatin tapi kayaknya suami cuek. Jadinya kalau suami minta berhubungan, saya jadi malas melayani. Soalnya saya pernah baca kalau ada orang junub di satu rumah, maka rumah tersebut tidak akan didatangi malaikat pembawa rezeki. Jadi rezekinya kita dapat segitu-gitu aja. Jadinya rezekinya enggak berkah. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Baik sobatku, memang mandi junub setelah berhubungan badan itu hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Dan jika tidak mandi junub maka berdosa. Kemudian tidak mandi junub dia tidak sholat pun berdosa lagi. Maka ditekankan untuk mandi janabah. Mandi janabah. Kalau perlu ajak bareng mandi janabahnya. Diajak bareng. Ayo bang, bareng mandi sini. Bersama-sama. Seperti itu ya. Tolong cari cara supaya suami sobatku nih itu bisa mandi janabah. Kalau misalnya enggak bisa, diajarkan. Ya, mudah-mudahan Allah bukakan pintu hatinya. Terima kasih sobatku. Kalau sobatku mengatakan kalau ada orang janabah malaikat enggak mau masuk, itu benar ada hadisnya. Ya, rezekinya jadi sempit, itu benar juga ada hadisnya. Ya, mudah-mudahan dah. Suami sobatku, ya bunda, mudah-mudahan Allah bukakan pintu hatinya mau mandi janabah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya dari Tangerang ingin bertanya Ustaz, bila bayar kafarat puasa Ramadan dilaksanakan tapi mengqada puasanya diselang-seling, boleh enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi dari Tangerang, siapa namanya? Ya, kita belum tahu nih ya. Mengqada puasa diselang-seling. Pada intinya sobatku, mengqada puasa mau setiap hari boleh, mau diselang-seling pun boleh. Ya, mau seminggu sekali atau mau Senin Kamis pun boleh. Yang penting niatnya mengqada puasa Ramadan. Apalagi disertai dengan sedekah, itu lebih bagus lagi. Ya sobatku, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kemampuan untuk kita mengqada puasanya. Terima kasih. Setelah itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Dari ini Mas Nanda, alhamdulillah beliau senantiasa membantu perjuangan kami. Terima kasih Mas Nanda. Setelah itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Nur dari Rangkas Bitung. Saya mau tanya Pak Ustaz, kita kan harus senyum kepada sesama manusia. Terus kalau senyum kita dibalas dengan cemberut atau tidak dibalas dengan senyum lagi, gimana Pak Ustaz hukumnya? Terima kasih.

0: penting kita sudah tersenyum. Yang bersedekah itu berarti kita, sementara yang berdosa itu dia. Karena apa? Cemberut. Kalau cemberut cepat tua, kalau senyum insya Allah jadi awet muda. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: hanya di Radio RDI.
1: Sejuk di hati.
2: Sejuk hatiku, alhamdulillah wa syukurillah sobatku. Di season terakhir ini sobatku, langsung ke pertanyaan sobat ya. Mudah-mudahan sobat Allah berikan kesehatan, keafiatan, keluasan rizki yang banyak, yang halal, yang berkah, insyaallah. Baik, selanjutnya kita lihat coba pertanyaan sobat kita nih. Ya, ternyata rekaman suaranya sudah tidak bisa dibuka, mungkin sudah terhapus ya. Beliau bertanya nyindirinnya kalau ada aduan yang jelas Pak, seolah-olah ia ngaduin nyari perlindungan sedangkan dia ghibah mulu tiap hari. Ya sobatku yang Allah sayangi, ya perbuatan ghibah, Rasulullah SAW bersabda ya, atuhibbuna an taqula lahma akhi, gitu. Apakah engkau suka memakan daging saudaramu sendiri? Itu dengan berghibah. Na'udzubillah min zalik. Memakan bangkai daging saudaranya sendiri, itu bagian ghibah. Ada juga al-ghibah ya, kama ta'kulun narul hatoba. Ghibah itu seperti api yang memakan kayu bakar, habis kebaikannya, pahalanya habis karena berbuat ghibah. Itu dosanya pun dosa besar termasuk ya. Dan riba itu tidak cukup untuk bertobat kepada Allah, dia harus minta maaf kepada orang yang diribahi. Dan yang kita takutkan lagi, perbuatan riba itu dia akan merasakan apa yang diribahi itu sebelum dia mengalami kematian. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah. Baik sobatku, kita

0: ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Imis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 11:30 sampai 6:30 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab. Pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
2: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
3: Tahu gak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.